0: sholat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau fungsinya yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
8: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta memang tidak bisa disalahkan, tapi siapa yang mau disalahkan ketika memang mendapat rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kecewa misalnya begitu dan lain hal sebagainya. Karena ternyata kalau berbicara tentang rasa pagi-pagi itu akan berpengaruh terhadap aktivitas Anda seharian. Yakin gak nih? Jadi jangan gantungkan rasa bahagia Anda terhadap orang lain, tapi ciptakan rasa bahagia Anda dari diri sendiri. Karena ternyata ketika kita mau beli rasa bahagia, gak ada di minimarket tuh. Kita yang ciptakan, apalagi kita menggantungkan atau mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kita. Salah banget cenah menurut teori. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mengapa mengantri itu penting? Budaya mengantri sangat penting bagi sebuah bangsa, sebab ia dapat membentuk sikap disiplin dan kemauan untuk menghargai orang lain di tengah masyarakat. Tolak ukurnya bukan apakah ada pihak yang mengawasi atau tidak, melainkan karena kesadaran yang datang dari dalam diri seseorang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar aksi pencurian kabel traffic light atau lampu merah di Kota Bandung yang melibatkan banyak sekali pelaku di berbagai lokasi ini sempat membuat kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Dan untuk memberikan efek jera, pihak kepolisian menegaskan akan menjatuhkan ancaman hukuman berat kepada para pelaku pencurian kabel lampu lalu lintas di sejumlah titik persimpangan jalan di Kota Bandung. Disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton bahwa pencurian kabel lampu merah ini tidak hanya didalangi oleh satu orang atau kelompok saja, dan dari hasil pemeriksaan sementara pendengar, pelaku yang ditangkap mengaku beraksi di beberapa titik, tetapi ada indikasi titik lain disasar oleh orang yang berbeda. Melihat kondisi tersebut, polisi masih terus mendalami kasus pencurian kabel lalu lintas untuk memburu dalang aksi kejahatan serupa di lokasi-lokasi lainnya.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda, termasuk juga informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pelayanan SIM keliling hadir di dua lokasi masing-masing untuk wilayah kota dan kabupaten Bandung. Mendengar, di wilayah kabupaten Bandung hari ini, Senin 5 Oktober 2026, pelayanan SIM keliling hadir di The Matic Mall Majalaya dan Gria Grand Cinunuk Cileunyi. Kemudian untuk wilayah kota Bandung, pelayanan SIM keliling hadir di Ten Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Syaratnya masih sama, pendengar, sertakan surat izin mengemudi asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan KTP atau surat keterangan pengganti e-KTP. Kemudian juga sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM.
1: Bandung pagi ini.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: mungkin akan menjadi sesuatu juga di saat ini ketika memang proses pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh karena merebaknya kasus influenza A begitu. Dan Dinas Pendidikan Kota Bandung juga sepertinya akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh jika influenza A di lingkungan sekolah terus meningkat, pendengar. Karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menyampaikan bahwa kebijakan PJJ ini akan diterapkan berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan Dinas Kesehatan, terutama dengan mempertimbangkan risiko penyebaran influenza A di masing-masing wilayah atau satuan pendidikan. Dan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, PJJ sangat dimungkinkan apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus yang signifikan. Namun, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Distrik Bandung juga mengutamakan langkah pencegahan bagi warga sekolah atau siswa yang telah menunjukkan gejala flu meskipun gejala yang dialami belum tergolong berat begitu. Diutamakan bagi warga sekolah yang sudah menunjukkan gejala-gejala flu meskipun belum berat, ini menjadi panduan untuk istirahat di rumah saja. Distrik Kota Bandung juga memantau perkembangan situasi sejak munculnya informasi mengenai kasus influenza A di Kota Bandung. Dan koordinasi juga dilakukan dengan para kepala sekolah untuk memastikan langkah antisipasi dapat diterapkan di lingkungan pendidikan.
1: Bandung pagi ini.

0: sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
2: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
1: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada lini.
3: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Masih berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Bandung mendengar menghimbau untuk masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga dalam menghadapi potensi bencana gempa. Langkah-langkah antisipasi dinilai sangat penting guna meminimalkan resiko serta dampak buruk yang mungkin timbul saat guncangan terjadi. Jadi ada edukasi mengenai mitigasi bencana yang harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu area tempat tinggal masing-masing. Jadi setiap anggota keluarga disarankan untuk mengenali kondisi fisik rumah serta memetakan jalur penyelamatan yang aman. Selain juga pemetaan jalur evakuasi, kesiapan fisik dan dalam bentuk perlengkapan darurat, ini juga menjadi hal krusial yang tidak boleh terlewatkan. BMKG juga menyarankan setiap rumah tangga memiliki tas khusus yang selalu siap dibawa saat situasi kritis.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pukul 8 lebih 48 menit pendengar, kami menantikan saatnya terhubung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Segera kami menuju Pro 3 RRI pendengar, guna mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Lapangan upacara, dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

Hai pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar perhatian dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: 전자도
1: ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Kan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Ya, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara.

0: اگر سجدہ کرد
1: baru saja seluruh pasukan personil yang mengikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugianti M. Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M. Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya. Tanda

0: تقوم سجدا.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajalah.

0: 弹弓三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegak melaporkan Lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun

saudara-saudara, dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu, jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah

telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan,
TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: inspektur upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: 国三家大干
1: 萨翁格邦萨
0: Hormat, sajadah!

0: selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta foto ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RINET, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Dung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Saptosi Ismiati SHMH yang merupakan dosen LL Dikti DPK Fakultas Hukum Unpas Bandung, sekaligus juga Komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKOW Provinsi Jabar dengan tema Akses Keadilan Gender dalam Keluarga.
1: Bandung siang ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saptosi kumaha damang?
2: Alhamdulillah. Ya, sengaja.
0: Iya, bagaimana perasaannya ketika menyimak pidato Bapak kita Presiden Prabowo?
2: Iya, semangatnya luar biasa beliau. Mm-hmm,
0: betul.
2: Selamat hari April ya.
0: Iya. Ke-81.
2: Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya robbal alamin. Itu yang diharapkan ya. Mendapatkan lindungan dari apapun.
2: Iya.
0: Dan tipe apapun penjajahnya karena sekarang penjajahnya ganteng-ganteng. Cantik-cantik.
2: jadi takut untuk nembak ya kalau ganteng-ganteng cantik-cantik.
0: Iya, berarti wujudnya jadi tersamarkan. Tapi sebetulnya itu adalah penjajah apa lagi? Baik Ibu, kita kan siang hari ini ngomongin gender nih ceritanya. Akses keadilan gender dalam keluarga, kondisi di mana anggota keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, lepas ganteng atau tidaknya, baik orang cantik atau tidaknya, ini mendapatkan perlakuan hak, pembagian peran, serta penguasaan sumber daya yang adil tanpa diskriminasi, subordinasi, atau juga beban ganda. Itu intinya, yang penting sehat ya Bu ya.
2: Betul,
0: sehat jasmani dan rohani. Baik Bu, silahkan di waktu yang cukup singkat ini, lumayan lah ya 27 menit, mangga Bu.
2: Ya, mudah-mudahan tersampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk pendengar RRI Bandung yang saya bantasi, termasuk siswa-siswa yang masih saya pada menyimak loh.
0: Izin Ibu, suaranya kurang bersih Bu. Izin suaranya kurang bersih, ada blebek blebek blebek gitu Bu.
2: Oh gitu, kenapa ya?
0: Coba Ibu pindah sedikit.
2: Sudah.
0: Udah, oke, silakan. Mangga.
2: Iya. Jadi tadi saya ucap kepada Bung Tania dan seluruh RRI Bandung, sehat selalu, RRI tetap jaya di udara, tetap memberikan semangat kepada rakyat seluruh Indonesia untuk maju ke depan lebih baik. Namun baru ini tanggal 5 Oktober, saya juga mengucapkan selamat hari guru ya, sebagai hari guru internasional. Dari UNESCO dicatatkan tahun 1994 ini sebagai hari guru internasional gitu. Semangat hari guru Indonesia terutama khususnya, dan semoga semangat dari buku guru yang dikuku dan dituru, jadi semangat guru itu sebenarnya dikuku dan ditiru di dalam bukunya Ki Hadjar Dewantoro, bapak pendidikan kita, yaitu guru itu jujur, bijaksana, dan adil dalam semua tingkah lakunya sehingga dapat ditiru atau diikuti seperti itu. Oke, masuk ke dalam keadilan
0: gender dalam keluarga.
2: Dalam keluarga. Kalau kita bicara mengenai akses keadilan, akses itu adalah pintu ya atau jalan menuju keadilan. Ya, ini kita kupas satu-satu deh. Ketika kita bicara keadilan, ya, kita bicara keadilan itu adalah keadilan itu fungsinya. Fungsinya untuk apa? Untuk memenuhi hak-hak asasi manusia setiap manusia. Iya. Nah, keadilan ini membutuhkan perangkat hukum. Iya. Ya, jadi membutuhkan perangkat hukum. Untuk menuju keadilan tadi, harus adanya perangkat hukum. Jadi jembatannya itu adalah aturan hukum. Ya, permasalahannya di sini masih banyak aturan-aturan hukum, baik secara internasional maupun secara nasional, yang bias gender. Jadi bias gender itu maksudnya membedakan gitu ya, ada perbedaan. Bias itu ada diskriminasi, ada perbedaan gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian gender deh ya, biar kita sepaham nih untuk memahami ini. Pengertian gender, kalau saya sepaham dengan sudah beberapa memang beberapa pengertian gender secara internasional ada beberapa. Saya sependapat dengan pendapat dari Anne Oakley, ya. Beliau itu adalah pengamat sosial, pengamat masyarakat. Dia mengatakan bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Dari segi opak, dari segi usia. Yaitu di sini adanya pembagian maskulin, maskulinitas dan feminitas. Jadi ada pembagian maskulin dan feminin gitu. Nah, pembedaan ini secara tegas dibedakan betul dengan spek atau jenis kelamin. Ya. Ya. Jadi dibedakan secara tegas antara spek atau jenis kelamin secara biologis yang bersifat kodrati. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara gender, sebetulnya itu bagian dari peran, ya, peran yang diperoleh oleh masyarakat di dalam interaksi masyarakat dan dipengaruhi juga oleh budaya masing-masing yang ada di wilayahnya. Kalau Indonesia seperti apa, kalau di Eropa seperti apa, ini mempengaruhi. Nah, itu gender. Ya. Jadi, karakteristik dari perempuan dan laki-laki, karakteristik dari anak perempuan dan anak laki-laki, ini dibentuk oleh interaksi sosial. Mencakup apa? Mencakup norma, perilaku, peran, serta hubungan antara manusia. Dia yang membentuk manusia. Nah, kemudian saya di sini akan membedakan antara beda antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu adalah ada suatu perbedaan yang prinsipnya. Iya. Jadi ada sekali lagi ada perbedaan yang sangat prinsip. Ketika kita bicara perempuan, itu secara anatomi tubuhnya mempunyai spesifik yang tersendiri. Secara kodrati perempuan itu seperti apa? Ya, di dalam organ tubuhnya, di dalam saraf-sarafnya, di dalamnya dalam macam. Nah, ini bisa dibuktikan secara ilmiah di kedokteran. Ya, kalau perempuan mempunyai apa itu kandungan, bisa melahirkan, bisa menyusui karena punya payudara. Ya, kemudian cara berpikirnya secara ilmiah juga bisa dibuktikan gitu. Kalau perempuan itu bisa mengerjakan dalam satu langkah itu bisa berapa permasalahan yang bisa diselesaikan kalau masih dan tidak itu karena apa ya kromosom atau saraf-saraf di dalam tubuh itu secara spesifik seperti itu. Nah, kemudian kalau laki-laki ya secara spesifik cuma punya ciri khas sendiri yang inherent yang dalam tubuh mereka Ya, itu pemberian dari Tuhan. Laki-laki membunuh penis yang bisa memproduksi sperma, yang bisa membuahi apa itu rahim perempuan. Ya, kemudian, nah itu antara lain seperti itu. Secara kromosomnya, secara apa psikologisnya juga ada perbedaan-perbedaan dengan perempuan kalau diteliti secara kedokteran, secara ilmiah. Ini harus kita bedakan. Nah, laki-laki dan perempuan di sini, kalau kita bicara agar setara di dalam keluarga, agar adil di dalam keluarga, maka tadi saya katakan dibutuhkan suatu perangkat hukum, dibutuhkan suatu perangkat hukum. Nah, perangkat hukum ini ya, yang terkait dengan perangkat hukum secara internasional, ini kita sudah ratifikasi, ya, ratifikasi konvensi CEDAW. Nah, dari konvensi CEDAW itu, karena Indonesia sudah ratifikasi, kita membuat undang-undang yang terkait dengan diskriminasi terhadap perlakuan apa itu, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, ya, anak masuk di dalam di situ. Ya. Di dalam konvensi itu kemudian dibuat aturan-aturan dari Kemen-PP, ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya, sekarang itu dasarnya dari ratifikasi itu membuat yang namanya pengarus utamaan gender, ya, PUG atau disebut PUG, ya, pengarus utamaan gender. Di dalam visinya, jadi masuk ke Indonesia, ya, visi di Indonesia pengarus utamaan gender itu mewujudkan kesetaraan gender, ya, keadilan gender, kesejahteraan, perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, nah ini tadi kita bicara mengenai bicara tadi keluarga. Nah, mengapa kita khususkan keluarga? Karena keluarga adalah unit terkecil atau organisasi terkecil dari terbentuknya sebuah negara. Jadi penting, ya, ketika kita bicara keluarga itu untuk apa? Untuk adanya negara. Ya, jadi mulai keluarga sudah judul tadi. Visinya seperti itu dari keluarga. Ya, misinya apa? Misinya meningkatkan kualitas hidup perempuan, memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam hal apa? Dalam hak-haknya, hak politik, hak ekonomi, jabatan publik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian misi yang lain itu melain menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Mengapa kok harus ada perempuan? Mengapa harus anak? Karena secara kenyataan di dunia ini, termasuk di Indonesia, perempuan dan anak itu masih mempunyai posisi yang lemah. Belum setara. Ya, belum setara ketika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kesetaraan ini perlu dalam UG, ya, pengaruh tanah gender tadi. Kemudian misi yang lain meningkatkan pelaksanaan kelembagaan pengaruh tanah gender. Jadi di lembaga-lembaga nasional, lembaga pemerintahan itu harus mengutamakan perempuan juga, gitu. Jangan laki-laki saja yang menjadi penentu kebijakan. Ya. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat ini harus ditingkatkan. Ya. Tujuannya untuk apa? Mempunyai aksi yang sama, mempunyai partisipasi yang sama, mempunyai kontrol yang sama. Kontrol itu maksudnya apa? Menentukan, penentu itu yang sama, mempunyai manfaat yang sama. Tuh. Begitu kurang lebihnya seperti itu. Yeah. Kemudian kalau kita bicara bagaimana akses keadilan gender di dalam rumah tangga, nah, kalau terkait dengan perlakuan yang adil, hak, yeah, yang setara di dalam rumah tangga, serta kesempatan yang sama antara laki-laki atau antara suami, antara istri, ya, kemudian anak-anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut, ya, maka di sini mereka harus paham betul yang terkait dengan pemahaman-pemahaman aturan hukum, ya, agar apa? Agar semua masing-masing individu di dalam keluarga itu mengerti hak dan kewajibannya dan melaksanakan secara aman, ya, secara aman dan secara itu bagian dari kewajiban mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka masing-masing itu. Jadi sekali lagi ketika kita bicara bagaimana sih terwujudnya kesetaraan gender dalam rumah tangga misalnya. Wujudnya seperti apa kalau kita bicara di dalam rumah tangga itu biar adanya apa keadilan gender, ya, keadilan gender. Ya, kira-kira begini, yang pertama adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, secara apa dimusyawarahkan, ya, seperti tugas-tugas di dalam rumah tangga itu bukan hanya tugas seorang istri, tapi tugas bersama, ya, antara ayah, anak-anak, yang orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing, ya. Kemudian selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam rumah tangga tersebut, ya. Yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan segala keputusan yang penting yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Misalnya apa? Yang terkait dengan keuangan, bagaimana cara pengelolaan keuangan, bagaimana cara mencari mencari nafkah. Di mana tempat tinggal yang harus kita tempati itu harus keputusan bersama. Bagaimana cara mendidik anak termasuk di dalamnya. Bagaimana mendidik etika di dalam rumah tangga. Ini selalu saya tekankan, ya, Mas, ya, masalah etika. Karena etika itu adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan. Yang terpenting di dalam kehidupan itu etika.
0: Iya.
2: Ilmu itu nomor dua. Jadi etika atau adab itu sangat penting ditanamkan di dalam suatu rumah tangga. Komitmen ketika dua orang akan membentuk keluarga dengan mengadakan perkawinan tadi, maka ini masalah-masalah ini harus dimusyawarahkan sebelumnya, bukan setelah masuk menjadi berkeluarga baru ribut, enggak. Siapkan. Maka harus ada persiapan. Kemudian di dalam keluarga tersebut harus adanya kesempatan. Untuk apa? Untuk berkembang. Si istri mempunyai, seandainya mempunyai karir. Dia dibicarakan dengan suaminya, karirnya akan dilanjutkan atau bagaimana dan sebagainya. Itu harus meningkatkan, saya kira keluarga harus meningkatkan tingkat pendidikan. Ya, dua orang tersebut, calon suami, calon istri, atau istri, atau sekarang mungkin sudah berkeluarga, ya, istri dan suami, ini harus selalu meningkatkan pendidikan di dalam keluarganya. Mengapa demikian? Karena aturan-aturan hukum, bukan aturan hukum saja, manusia itu selalu berkembang. Dan aturan hukum juga selalu berkembang. Ya, hukum yang sebagai jembatan untuk memperoleh cita-citanya, mendapatkan cita-citanya tadi, maka harus dipelajari. Jadi penting untuk tingkat pendidikan ini penting. Kemudian adanya keadilan, ya, tanpa membedakan, tidak boleh dibatasi, tidak boleh adanya diskriminasi misalnya. Ketika punya anak laki-laki, oh ini laki-laki ini mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan perempuan di bidang apa, ya segalanya, bidang segalanya. Di bidang pendidikan mungkin, di bidang uang saku, di bidang dibedakan. Nah itu jangan. Sama semuanya hak. Haknya sama. Yang bisa dibedakan adalah perannya saja. Misalnya laki-laki itu bisa menyapu juga, bisa memasak juga. Yang dulu itu terbentuk oleh masyarakat, yang terbentuk oleh kebiasaan atau budaya, bahwa laki-laki itu tabu megang sapu, laki-laki tuh nggak boleh masuk dapur. Nah ini kita rubah. Ya, ketika kita bicara mengenai perannya, ini semua bisa kita lakukan di dalam keluarga tersebut, gitu. Ya, ayah, ibu, anak itu mempunyai perannya bisa, gitu. Kemudian mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Ya, kebaikan dari baik-baik untuk agama, menurut kebiasaan masyarakat atau adat istiadat seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan membudayakan aturan hukum yang ada di dalam negara tersebut. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kalau sudah menjadi budaya, enak sih, kita nggak terpaksa. Misalnya kita taat kepada aturan hukum positif yang ada sanksinya. Karena itu sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan, akan tidak merasa terpaksa, akan enak gitu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi pengelolaan secara, kemudian selanjutnya ada pengelolaan secara transparan dan kooperatif ya, terlepas dari siapa yang mencari nafkah. Misalnya gini, ketika suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja, maka yang didapat karena yang didapat atau rezeki yang didapat itu bukan semata-mata miliknya suami, tapi milik keluarga tersebut. Ya, kalau kita di dalam agama itu yakin itu rezekinya istri, rezekinya anak dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh secara apa ya? Ini punyaku, itu punya enggak, punya milik keluarga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kalian.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ya, ada yang bertanya atau kita sharing yang terkait dengan akses keadilan gender dalam keluarga ini.
0: Iya betul, itu tadi yang diungkapkan oleh Ibu Saptosi itu betul ya. Kalau misalkan hal itu betul-betul dipraktekkan dalam keluarga, insya Allah akan rukun-rukun ya, tidak ada dusta di balik cinta gitu ya. Kebalik ya. Karena kejujuran dan keterus terangan itu yang menandakan bahwa rasa sayang keduanya itu tulus gitu, karena menerima kekurangan dan kelebihan. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan ibu, saya masih mendengar uang lelaki. Soalnya kalau dikasihin semua ke istri, hararese mau meli sesuatu. Jadi kudu aya nu ditilep lah saeutik gitu. Jadi kalau ada apa-apa teh enggak hariwang gitu, ibu. Apalagi kalau di jalan, menurut ibu gimana nih yang kayak seperti gini? Kalau saya sih kadang-kadang juga suka prihatin ya. Lamun kalau misalnya pasangannya mengerti itu teh kalau belahan jiwa ada apa-apa di jalan gimana gitu ya? Dengan ongkos pas-pasan buat bensin sama makan doang gitu ya.
2: Betul.
0: Misalkan ban bocor atau gimana, maknya kudu minjem-minjem ka batur era tuh ya, Bu. Misalkan seperti nah, menurut Ibu kebijakannya di mana? Bukan kalau misalkan meminta baik-baik, kadang-kadang ini kayak masih kurang misalkan atau gimana, Ibu? Jadi dalam prakteknya memang agak sulit ya, Bu ya? Dalam kenyataannya gitu.
2: Menarik sekali ini. Jadi kejujuran dan transparansi di dalam keluarga untuk mendapatkan keadilan peran itu penting. Untuk keadilan gender itu penting. Itu kejujuran dan transparansi. Mungkin begini ya. Apapun yang kita dapatkan itu harus intinya terbuka. Dengan istri, aku dapat gini dan gini. Keberuntukannya untuk apa, itu juga kita harus tanggung jawab, gitu. Ya, jadi harus tahu suami itu, oh aku tadi ini jajan bakso, misalnya.
0: Iya.
2: Saya sampaikan, bukan itu. Tapi suami merasa, oh berarti pengeluaran yang selama ini untuk ini. Paham. Untuk supaya paham.
0: Iya.
2: Itu harus dibicarakan, gitu. Nah, kalau hal-hal yang tidak jujur ditutupi dari kecil, nanti menjadi besar. Saya khawatirnya itu. Ya, dari hal kecil bisa menjadi hal yang besar. Karena kejujuran itu begini. Ketika kita menutupi kejujuran, kita menutupi dosa satu, nanti ada dosa kedua.
0: Iya, kebohongan.
2: Kita menutupi dosa kedua, ada dosa ketiga. Dosa atau kesalahan lah gitu. Kalau dosa itu dengan dosa aja gak apa-apa. Ini membahayakan. Begitu. Nah, mungkin begini, ada kasus-kasus yang seperti itu. Memang saya sebagai ketua pusat konsultasi keluarga di Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat itu puluhan tahun di sana. Mungkin ada begini juga, karena suaminya pernah ada yang konsultasi ke saya itu begini mengatakan, istri saya itu boros banget, nggak bisa dipegangin uang ketika gaji saya serahkan semuanya. Belum aja sebulan udah habis. Tanggung jawabannya nggak ada.
0: Tidak bisa memanage ya.
2: Tanggung jawabannya marah. Nah ini mungkin maaf, tidak semua seperti itu ya. Mungkin positif ini ya. Tapi ini perlu adanya suatu kejujuran ketika perempuan tidak bisa memanage itu namanya uang atau rezeki ya dalam keluarga tersebut. Maka suami juga harus mengajarkan. Karena di dalam Islam, di dalam undang-undang perkawinan juga, karena asasnya di sana, bahwa laki-laki itu mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan dari istri, karena sebagai imam tadi.
0: Iya, betul. Jangan sampai dan nanti kebobolan apa? Ya, Ibu. Iya.
2: Nah, betul. Jadi cara memanage-nya, kasih tahu dengan baik-baik. Saya kira, saya kira kalau semua dengan hati yang, apa sih cinta tadi ya, dengan hati
0: cinta, sayang,
2: dengan bahasa yang kan? Baru.
0: Kelembutan, rayuan gombal.
2: Jangan dong, rayuan gombal. Ya, ini lucu.
0: Ibu, terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi untuk hal itu ya mungkin ya. Lebih detail lagi karena memang waktunya terbatas. Karena kita harus bergabung dengan Pro 3 ini untuk dinamika olahraga. Hapunten Ibu ya. Kita lanjut kembali insya Allah Senin depan kalau Ibu ada waktu. Dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Ibu. Silahkan untuk kembali melakukan aktivitasnya. Di belakang udah banyak banget muridnya ini yang nunggu ya, sudah antri.
2: Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam.

0: bukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 42 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal.
4: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan.

0: dari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online: bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan. Periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah.

0: Pendengar, hari ini selain Hari Tentara Nasional Indonesia, juga Hari Guru Sedunia. Sepertinya kita memang harus menghormati dan juga menyayangi guru-guru kita ya. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi pintar ya, dan juga tidak akan mempunyai ilmu untuk bekal. Nah, Hari Guru ini ada dua. Ada yang diperingati tanggal 5 Oktober dan 25 November. Untuk 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia, sementara untuk tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Meski sama-sama merupakan Hari Guru, namun peringatan Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober ini berbeda dengan peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Karena peringatan Hari Guru pada tanggal 5 Oktober adalah diperingati secara internasional, dan peringatan ini juga diselenggarakan oleh UNESCO bersama dalam kemitraan dengan Organisasi Buruh Internasional, UNICEF, dan juga Education Internasional. Hari Guru Sedunia memperingati diadopsinya rekomendasi UNESCO tahun 1966 tentang status guru yang menetapkan tolak ukur mengenai hak dan tanggung jawab guru dan standar untuk persiapan awal serta pendidikan lanjutan, perekrutan, ketenaga kerjaan, serta kondisi belajar mengajar. Rekomendasi mengenai status tenaga pengajar pendidikan tinggi diadopsi pada tahun 1997 untuk melengkapi rekomendasi tahun 1966 dengan mencakup tenaga pengajar di pendidikan tinggi. Hari Guru Sedunia ini telah dirayakan sejak tahun 1994, dan peringatan ini adalah merupakan hari untuk merayakan bagaimana para guru mentransformasi pendidikan, juga untuk merefleksikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengerahkan bakat dan panggilan mereka sepenuhnya, dan untuk memikirkan kembali jalan ke depan bagi profesi ini secara global.
1: Bandung Siang Ini.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
1: Lah kenapa?
0: Aku teh lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu, Mbak. Gitu loh. Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
1: Iya, benar-benar saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak? Padahal kan seumuran anak kita teh ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
0: Gitu.
1: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
0: Mbak,
1: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
1: Iya, sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga. Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
4: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
5: Saya pakai seragam sekolah.
6: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia ini mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI Prabowo Subianto. Acara dilangsungkan di lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur. Format upacara dirancang lebih sederhana dan hikmat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyederhanaan ini dilakukan karena kekuatan personel TNI dikerahkan untuk penanganan bencana alam serta misi kemanusiaan dan SAR.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. BPBD Tasikmalaya menginventarisir dampak kemarau yang terjadi. Harga kebutuhan pokok masyarakat mayoritas saat ini mengalami penurunan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana

0: berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi dalam memahami kehidupan sehari-hari. Melalui konsep podcast secara langsung, KPK berupaya menghadirkan edukasi anti korupsi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan gaya komunikasi anak muda. Kepala Satuan Tugas dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Doti Rahmatiasih, mengatakan kegiatan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu melalui digital campaign. Salah satunya media yang digunakan dalam kampanye tersebut adalah podcast sebagai sarana komunikasi yang dinilai dekat dengan generasi muda.
1: Sejak dari tahun lalu kami sudah punya tayangan podcast di YouTube Suara Anti Korupsi, namanya Podcast Benar-Benar. Benar-benar sendiri itu berasal dari hashtag biasakan yang benar. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan isu korupsi sama mau mengajak anak-anak muda untuk lebih aware gitu terhadap korupsi sehari-hari, sehingga mereka bisa mencegah korupsi mulai dari dirinya sendiri dan mengajak teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Nah,
0: menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengajak anak muda khususnya Gen Z agar lebih terbuka membicarakan persoalan korupsi dalam keseharian. Doti pun menambahkan pembahasan mengenai korupsi tidak harus selalu disampaikan dalam suasana formal, tapi dapat dikemas melalui berbagai bentuk komunikasi yang menarik dan relevan. Dengan demikian, pesan anti korupsi diharapkan dapat lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Salah satu pengunjung, Risti, di acara Benar-Benar Podcast Live Bandung juga mengatakan bahwa Benar-Benar Podcast atau KPK ini mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berani menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dirinya pun berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, juga dalam kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar.
2: Pendapat saya untuk kegiatan ini sih bagus banget ya, apalagi soal Gen Z mungkin ya, karena kan selama ini kan mungkin kayak KPK seperti ini tidak begitu menjangkau Gen Z ya, apalagi sekarang kan Gen Z sudah banyak masuk ke dalam pemerintahan. Terus juga ada juga Gen Z yang sudah menjadi manajer dan itu sangat rawan sekali.
0: Benar-benar podcast Live Bandung juga menghadirkan sejumlah figur dari kota Bandung maupun nasional untuk meramaikan rangkaian acara. Kehadiran para musisi, komika, dan kreator menjadi daya tarik tersendiri sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih santai bagi para pengunjung. Sejumlah pengisi acara yang hadir diantaranya host Andovi Dalloves dan Jovial Dalloves, penyanyi Barsena, serta grup musik Voice of Baceprot. Selain itu juga acara diisi dengan pertunjukan stand-up komedi dan kehadiran Maki Mubarok yang turut juga memberikan warna dalam kegiatan tersebut.
3: BPBD Kota Tasikmalaya terus meningkatkan koordinasi dengan dinas lain untuk menginventarisir dampak kemarau yang terjadi saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
4: Untuk memberi pemahaman warga akan kebencanaan, Tagana Kabupaten Tasikmalaya memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi warga Desa Cipatujah. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jumaradi Setia mengatakan pelatihan yang diberikan untuk memberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana, sehingga diharapkan warga memiliki pemahaman yang cukup untuk bagaimana menangani dan menghadapi potensi bencana. Jembar juga mengatakan pelatihan dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober kemarin hingga hari ini, dan ke depan pelatihan serupa akan diberikan bekerjasama dengan BPBD dan unsur terkait lainnya.
5: Melalui pelatihan ini diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lapangan. Selain itu juga kami dari Kabupaten Tasikmalaya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh aparatur desa untuk bisa melaksanakan hal yang sama, baik itu melalui kami FKT Gana Kabupaten Tasikmalaya maupun melalui unsur lain seperti BPBD, Basarnas, dan yang lainnya.
4: Sementara itu, Irfan, warga Tasikmalaya, menilai pelatihan dan mitigasi bencana bagi warga tentunya sangat penting, terlebih bagi warga yang berada di daerah rawan seperti Cipatujah. Daerah ini dikatakan Irfan merupakan daerah rawan terdampak bencana tsunami, sehingga pelatihan tentunya sangat dibutuhkan bagi warga setempat. Ia berharap ke depan pelatihan dapat dilaksanakan di tempat lain bekerjasama dengan BPBD atau instansi lainnya.
6: Bencana itu memang harus ditingkatkan gitu,

0: upaya Tagana juga bagus. Kalau bisa kolaborasi lah antara BPBD dan Tagana gitu, untuk mengedukasi warga di pesisir, karena kan kerawanan bencana di daerah pesisir itu sangat tinggi gitu, dengan tsunami dan sebagainya. Jadi masyarakat di situ tahu bagaimana cara menyelamatkan diri saat apa bencana tsunami terjadi gitu.
1: Sedangkan pelatihan dan mitigasi bencana dilaksanakan Tagana tidak hanya bagi masyarakat umum. Tagana Tasik Dulang Tagana juga menyasar kelompok pelajar dan unsur warga lainnya untuk diberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Tidak ada apel resmi, tidak ada seremoni yang kaku. Yang terlihat di Koramil 0501 Subang, Senin 5 Oktober 2026, justru tawa dan suasana kekeluargaan. Sebagai wujud solidaritas yang sudah lama terbangun, jajaran Polsek Subang dan Polsek Cibogo menyambangi Koramil. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tumpeng dan kue ulang tahun hari ulang tahun ke-81 TNI dibawa sebagai tanda persaudaraan. Kapolsek Subang AKP Endang Suganda mengatakan ini wujud solidaritas dan sinergitas yang selama ini sudah terbangun sejak lama antara TNI dan Polri. Momen hangat pun terjadi. Komandan Koramil 0501 Subang Kapten Infantri Rawan disuapi nasi tumpeng dan kue hari ulang tahun oleh Kapolsek Subang AKP Endang Suganda. Bergantian dengan Kapolsek Cibogo Ibtu Dedi Rudiawan, anggota TNI Polri pun berbaur tanpa sekat. Menurutnya, sinergitas TNI Polri di Subang menjadi etalase kekompakan antara Kodim dengan Polres, termasuk Babinsa dan juga Babin Kamtibmas yang menjadi garda terdepan menjaga kondusivitas. Pemerintah Kota Bandung melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar sekitar 600 miliar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah sebelumnya berharap kekurangan tersebut dapat ditutupi melalui dana bagi hasil atau DBH yang diperkirakan mencapai sekitar 190 miliar. Namun realisasi DBH yang diterima hanya sekitar 9 miliar. Menurut Farhan, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperkuat anggaran pengelolaan sampah. Farhan menyebut setelah dilakukan berbagai penyesuaian masih terdapat defisit anggaran sekitar 200 miliar, namun kekurangan tersebut telah ditutupi menggunakan sisa lebih dari penghitungan anggaran silpa atau sisa anggaran tahun sebelumnya.
4: Berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapanpun.
3: Sementara itu, sejumlah pekerjaan di infrastruktur termasuk perbaikan trotoar terpaksa ditunda hingga 2027. Meski demikian, proyek yang saat ini sudah berjalan tetap dilanjutkan. Dikatakannya beberapa proyek yang sebelumnya direncanakan untuk dipercepat pelaksanaannya juga harus ditunda sebagai bagian dari penyesuaian anggaran.
2: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan teman TNI Kuat Bersama Rakyat selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah. Hal itu ditegaskan Dandim 0608 Cianjur Letkol Infranti Bistok Simarmata. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
5: Kodim 0608 Cianjur melaksanakan upacara hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81 tahun 2026. Bersama jajarannya hadir Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD Cianjur. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 TNI diikuti oleh jajaran anggota Polisi Cianjur, Brimob, para ASN Kodim 0608 bersama tamu undangan lainnya yang dipimpin langsung Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Bistok Simar Marta. Hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, menurut Letkol Bistok siang tadi, TNI selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Tentunya dengan tagline Kuat Bersama Rakyat, TNI akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemerintah tentunya. Dan kita akan bersinergi dengan seluruh instansi yang ada, tidak mungkin TNI berdiri sendiri, kami akan berkolaborasi, kami akan bersinergi, sehingga harapannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi solusi untuk persoalan-persoalan masyarakat dapat kita bantu dan kita dukung demikian.
5: Sedangkan untuk kedepannya bersama TNI meningkatkan profesionalisme dan ke depan semakin baik.
6: PR terbesar ya tentunya bagaimana TNI untuk meningkatkan profesionalismenya ya, ke depannya semakin baik lagi, semakin dicintai rakyat, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Itu.
5: Selain itu, semakin kuat TNI, semakin modern pertahanannya, maka semakin besar pula tanggung jawab. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan komprehensif kesiapan profesionalisme. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau KDS mengingatkan agar fungsi pengawasan BPD tidak dipahami sebagai upaya mencari kesalahan. Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan desa yang harus dilakukan secara proporsional sesuai tugas dan fungsi. KDS turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD, pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan data, digitalisasi, hingga literasi media dinilai perlu diperkuat. Menurutnya, data yang akurat mengenai kondisi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat sangat penting. Itu sebagai dasar dalam menentukan program pembangunan desa. Ia juga mengingatkan anggota BPD agar bijak menggunakan media sosial. Setelah resmi dikukuhkan, setiap pernyataan anggota BPD merupakan bagian dari komunikasi pejabat publik sehingga perlu disampaikan secara bertanggung jawab. Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, Kepala Staf Kogartap 2 Bandung menegaskan solidaritas 3 matra TNI di Jabar selalu kuat. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
7: Kepala Staf Komando Garnisun Tetap Kogartap 2 Bandung, Marsma TNI Solihin menegaskan soliditas dan sinergi 3 matra TNI di Jawa Barat tetap terjaga kuat. Penegasan tersebut disampaikan usai upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lanut Hussein Sastranegara Kota Bandung tadi pagi. Marsma TNI Solihin mengatakan pelaksanaan upacara HUT TNI secara terpusat di daerah merupakan arahan pimpinan TNI, khususnya bagi wilayah yang memiliki 3 satuan TNI. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi satuan TNI yang cukup besar, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kondisi tersebut, kata Marsma TNI Solihin, menjadi kekuatan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kebersamaan antar matra.
8: Sesuai tupoksi kami bahwa Kogartap 2 Bandung itu adalah bagian satuan pelaksana dari Mabes TNI ya, yang mempunyai tugas untuk mensinergiskan ya, satuan-satuan TNI yang berada di wilayah. Oleh karenanya, kegiatan HUT ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kogartap 2 untuk bisa menyatukan seluruhnya, ya, mengintegrasikan seluruhnya bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini bagian dari tugas kami, dan maka menjaga sinergisitas seluruh TNI, baik darat, laut, udara yang berada di wilayah Jabar khususnya, bukan hanya Bandung, demikian.
7: Lebih lanjut, Marsma TNI Solihin menambahkan sinergi TNI di Jawa Barat juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Polri, Pemda, instansi terkait, dan masyarakat. Ia menyebut koordinasi lintas sektor selama ini berjalan baik dan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah. Oleh karena itu, kegiatan bersama dalam momentum HUT TNI ke-81 menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi 3 matra. Soliditas tersebut tidak hanya mencakup kota Bandung, tetapi juga satuan-satuan TNI yang berada di seluruh wilayah Jawa Barat. Marsma TNI Solihin menegaskan sinergi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan terus dijaga untuk mendukung pelaksanaan tugas negara, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Polri, Pemda, dan masyarakat.
2: Harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur, Ciawi, Tali, Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
9: Harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur, Induk, Ciawi, Tali, Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur, Ciawi, Tali, Garut, Ipan Krisyandi, mengatakan jika penurunan harga telur fluktuatif tetapi tidak besar. Penurunannya antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis atau MBG juga turut libur. Saat itu pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya.
10: Ini kondisinya
11: 25, Pak.
10: 25.
11: Mohon.
10: Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
11: Mohon.
10: Atau naik?
11: Turun.
10: Sebelumnya berapa sebelumnya?
11: Sebelumnya
10: lagi naik gitu.
11: Ngejual 26. Heeh. Turun lagi jadi 25.500. Sekarang 25. Oh, sekarang turun 25. Lagi.
10: Hmm. Tapi stoknya memang ada ya, banyak ya, ada.
11: Ada banyak.
10: Oh, ada ya.
11: Di rumah juga ada sih, sebenarnya mama. Heeh.
10: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
11: Turun.
10: Oh, lagi turun gitu ya.
11: Pernah kan ngejual harga 21 juga?
10: Oh, harga 21 pernah.
11: Pernah. Oh, ada per kilo. Ya. Iya. Sebelum waktu MBG libur.
10: Oh, waktu MBG libur. Hmm. Kalau MBG karena pas lagi tinggi itu pas MBG lagi jalan gitu.
11: Iya.
10: Jadi harga naik.
11: Gitu. Kalau MBG libur mah pasti turun lagi telur.
10: Oh, bagi libur mah jadi turun-turun lagi.
11: MBG ada.
10: Kita masukin ini nggak jual ke MBG nggak ini?
11: Ada sih.
10: Ada ya.
11: Ada.
9: Namun setelah kembali normal dan MBG kembali beroperasi, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia menilai bahwa MBG tersebut cukup berpengaruh dalam menentukan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di sejumlah pasar tradisional. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia, dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari Jawa, seperti dari Blitar dan Brebes, serta daerah lainnya. Alasan mengambil dari luar daerah Kabupaten Garut karena harga telur lebih rendah jika dibandingkan dengan harga telur lokal di Kabupaten Garut. Namun resikonya, kondisi telur atau kualitas telur justru lebih rendah jika dibandingkan dengan kualitas telur yang ada di wilayah lokal khususnya di Kabupaten Garut. Telur yang didatangkan dari luar daerah seperti dari Brebes maupun dari Blitar tersebut sering mengalami rusak atau pecah, bahkan berbau karena terlalu lama di perjalanan.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Mahir membuat luka. Duh, lagunya sedih banget sih. Disuka sama siapa ya nih? Bentar, saya lihat dulu catatannya. Dari Bunga yang ada di Bandung, Mahir memberi luka. Sudah saya putarkan ya, baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kalinya nih Kang One masuk pertama.
1: Emang dapat hadiah begitu?
0: Dapat hadiah. Hadiahnya lagu. Mau lagu apa Kang One? Aduh, di kantor udah mendung nih.
1: Oh, di sini mah baru
0: kayaknya mau hujan deh.
1: Redup doang.
0: Eh, udah gerimis katang.
1: Bagus lah biar adem.
0: Iya, biar adem ya.
1: Pengen.
0: Apalagi kalau sambil makan tahu Sumedang kayaknya enak deh.
1: Harus ke sana lumayan.
0: Harus ke Sumedang, males banget deh, jauh.
1: Untung enggak jualan.
0: Untung enggak jualan. Ya, kalau Senin enggak jualan. Ada yang enggak jualan tuh Senin, kalau enggak Kamis. Nah, ada juga yang Rabu, ada juga yang Jumat gitu.
1: Soalnya bukan pedagang, pembeli.
0: Sesuai tanggal lahir kayaknya tutupnya.
1: Gimana
0: ya.
1: Tempatnya banyak gitu.
0: Iya, tapi kan ada. Tuh, tahu Sumedangnya enak tuh di situ loh, gitu.
1: Iya,
0: ada.
1: Ada di 11 April, ada di Mayor Abdul Rahman, banyak sih.
0: Itu, jadi yang dikunjungi pasti yang di sana.
1: Iya, pasti. Gitu. Yang Bungkeng enak.
0: Iya. Mau lagu apa Kang Onai?
1: Dari Roni Parulian aja deh.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya Ada Angin Rindu.
0: Mana ada angin rindu.
1: Nggak tahu.
0: Ada juga ya. Angin sepoi-sepoi. Angin hihiliwir.
1: Itu kan dari Roni judul lagu.
0: Angin rindu, angin membawa ya, rindu.
1: Kalau ada, kalau nggak ada apa aja deh.
0: Siapa yang nyampein coba?
1: Ya, angin.
0: Tuh bercanda tuh, ini serius pisan.
1: Serius aja ini.
0: Serius aja ya mah tuh. Buat siapa lagunya?
1: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Detalia dulu yang lagi tugas bersama siapa sekarang?
0: Aku hari ini bersolo karir. Kalau hari Senin aku bersolo karir.
1: Ya, semoga sehat selalu aja lah.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sukses terus.
0: Amin.
1: Naik karirnya naik lagi.
0: Ke atas tangga ya.
1: Yang penting sehat selalu, Tessalia.
0: Iya, betul.
1: Buat Setiawati juga, buat Ibu Reni Apiano, Kang Wawannya di sana di Malaka. Terus buat siapa, Mbak Sapitri juga, Tenoi, Tenada, Ratu Engang. Terus buat siapa, itu Armila, buat Neng Bunga juga. Buat Ibu Mutianti juga ya, buat Kang Ahmad Irwan, Kang Unggarut, Kang Asep Sanding, buat Kang Mansur juga, buat semuanya aja yang lagi pada
0: studi. Okay. Sumedang, di Sumedang Pro 1 terdengar bagus?
1: Bagus.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau hujan kalau, kan dingin suka merungkut nggak ya? Soalnya Sumedang panas ya.
1: Emangnya kerupuk. Kadang-kadang kalau ini pas 96 nggak ada hilang, saya larinya ke 97,6.
0: Lah emang 97,6 Pro 1 mah, 96 Pro 2.
1: Kalau Sumedang mah 96,6.
0: Oh iya kan? Bener, pohon. Oke, gitu aja.
1: Ya gitu aja, terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Tungguin Maga, lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Wah, ini dua orang ini selalu uyung-uyungan ya.
2: Kang Onai wae numpik payun wae.
0: Pasti udah Kang Onai, Kang Mansur ya.
2: Ah, bisa abimah gitu mau nyobot
0: kebetulan menyak
2: gitu karena Allah sekarang itu gitu.
0: Mau lagu apa Kang?
2: Lagu nak?
0: Iya.
2: Citra suka pasti bisa.
0: Citra ya?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Yang barusan ya buat Kang Onai. Terus buat Kopi, Kang Acep, carinya Bung Kusna, Kang Uku, Mas Tamila, Pak Ahmad, Mas Seti, Pak Ramadan, Pak Ino, Pak Karya, Wak Emin, Teh Nui, Teh Lin, Talita, Teh Tewati, Teh Nafa, Neng Bunga, Teh Inci, Ureni, Teh Nado, Watrasu Engang, Bu Mujianti, Bunda Marani, tadinya, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, Anu Karisa, bukannya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Tanisa Dayana.
0: Ya.
2: Sosial, nak. Tesalia diserangan ku saya, nak.
0: Lagi sendiri?
2: Tumben sendirian, nak.
0: Enggak, tiap Senin juga sendiri.
2: Juga Tesalia katanya mau giasing sehat.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita sampai terkesekalana, digabut ke Cina. Asak itu ya, Tesalia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hujan-hujanan, Mbak, nanti sakit.
3: Terus banget iki suarane radio rada Mbak kedengerane.
0: Waduh, gimana dong kalau begitu?
3: Tadi lagi nyetel radio gede-gede banget, ya kira apa-apa ya.
0: Oh gitu toh.
3: Iya.
0: Jadi ketularan nih saya.
3: Aduh, ampun. Untung alhamdulillah udah gak bocor, udah dibenerin. Jadi gak jajar-jajarin itu baskom.
0: Bener. Iya. Nanti kalau airnya kemana-mana, lupa ngelangkah jatuh kepleset amit-amit ya. Gitu, iya. Nanti nama Jermannya tuh Tijalike, itu namanya tuh. Mau lagu apa Mbak Savitri?
3: Itu aja deh, Cinta Luar Biasa aja.
0: Anmes Kamaleng ya?
3: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Mentalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat. Amin. Salam buat keluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Terus buat Amin. Yang udah masuk, Kang Onai, Kang Mansur. Terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, Tenis, Anugolis, Tenada, Teratu Aengang. Buat Bunda Maharani, Bungu Cianti. Ada puntengnya, kegedean-gedeannya ya. Soalnya nggak kedengeran aku.
0: Apanya?
3: Itu radionya kebesaran nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa. Nggak feedback kok.
3: Gandeng sama Ucang. Terus buat Butiawati, Mas Heri. Buat Kang Uum, Kang Asep Barut, Kang Asep Subang, Kang Umar, Kang Ajan, Bunga Dede Inci, Pak Rahmat, Bu Siti. Anu kaset saya bersama Munda Putihnya, Kang Opek Yata juga, Selin juga. Terus buat Bung Kusna juga. Bunda Maharani, Bung Ujianti udah ya. Nah, buat semuanya aja deh. Semoga semuanya sehat ya, terutama buat Montalia yang di Lujang sendiri.
0: Terima kasih.
3: Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang lain silahkan. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Menjelang sore Ibu Talia.
0: Iya, Pak Herdi.
4: Aku lagi nyet-nyet delay-nya itu pada 2-3 detik.
0: Lagi apa?
4: Kan kalau
0: delay
4: orang yang kroner kan delay-nya jauh kan kadang-kadang. Tapi kalau pakai garden, radio garden enggak ya?
0: Iya dong, kalau pakai Setelit pasti delay begitu. Iya. Cilacap gimana, hujan gak?
4: Cilacap masih tetap panas. Belum ada hujan.
0: Bertahan ya, bertahan panas ya, ya Cilacap ya. Iya. Mau lagu apa Pak Herdi?
4: Lagunya kayak Cinta Karena Cinta.
0: Judika ya?
4: Iya.
0: Buat siapa nah, lagunya?
4: Saya ya, pokoknya bahasa pikir turun nih.
0: Kenapa?
4: Jadi kalau bedanya dia tuh masih bicara. Jadi bedanya tuh 5 detik kayak.
0: Iya. Jadi gak apa-apa, sok aja. Langsung kirim-kirim buat siapa?
4: Buat Bapak Fitri barusan ya. Di Kang Onai, Kang Mansur. Ibu Mujianti juga, Tasik Bala Waemen juga. Buat Kang Alip juga ya. Kamis. Dewati juga ya. Buat Kang Opik juga, Ibu Reni juga. Bu Nan juga ya. Buat Kang Isan juga Dewa, Kang Bay, Kang Umar juga. Dewi, buat Dewi juga ya, buat Bunga juga ya. Buat Kang Asep dua-duanya, Subang Garut. Buat Kang Ahmad di Manggar juga. Buat Gunawan juga dari Cianjur ya, Rita Cianjur, Bunda Maharani juga ya. Terus buat Askar, buat Tenai sudah. Terus buat Malam juga. Terus buat Apiano ya, Bang Edo. Buat Abang Ramadan juga, Ngawawan juga. Ya udah, buat semuanya saja.
0: Oke.
4: Nanti Bu Talia, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Yang lain, silakan. 0227278978. Sebelum saya memutarkan lagu ya yang sudah saya siapkan siang hari ini, ada Angin Rindu Roni Parulian yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang, lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut ya. Minta lagunya Rinduku Paspor buat Kang Ahmad, Api Eno, Kang Mansur, Kang Onai, Ibu Reni, Carmila, Teh Nais, Tetiawati, Nado, Mbak Safitri, spesialnya buat kru. Ada Bunga yang ada di Bandung ya, lagunya tadi sudah saya putarkan Bunga. Buat yang lain silakan bisa menyusul di 0811-220-9760. Aduh, ini ada sesuatu nih, sebentar ya. Baik, sebelum saya terima telepon lagi, kita putarkan lagu dulu deh ya. Oh, ini udah masuk nih. Silakan untuk teknis yang ada di Awitali. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kumaha damang teknis?
5: Alhamdulillah hujan.
0: Hujan ya. Aduh. Tapi kan tetap makannya maghrib kan?
5: Iya dong.
0: Ini ada teman mau diterima gak?
5: Siapa?
0: Selamat siang, 100% Indonesia.
6: Selamat siang.
0: Waduh, musibah nih buat Teh Nais.
6: Musibah. Anugerah itu musibah.
0: Musibah di musim hujan. Teh Nais mau lagu apa, Teh Nais?
5: Sakura dari Rosa.
0: Sakura Rosa buat siapa?
5: Buat Pak Ahmad ya, selamat ketemu di udara.
0: Tuh udah ditegor, udah diem dulu.
5: Tanggandeng. Buat Siti yang ayo sehat selalu ya. Buat Teh Nada, Ang Mansur, baru santai Pak Herdi, Bu Mujiati, Kang Onai, Neng Bunga, Teh Tiawati, Pak Api Ano sama Ibu Reninya, Kang Uung, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, sama semua yang lagi mendengar Pro 1, semoga pada sehat selalu. Makasih ya Teh Talia ya.
0: Sama-sama. Aduh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Pasangan Kang Amat. Tiur cina gitu. Kang Amat mau lagu apa?
6: Kalau yang lagunya bola lah.
0: Hah?
6: Bola Iwan Fals kan ada lagu bola.
0: Bola Iwan Fals. Buat
6: karena
0: siapa?
6: Di final Indonesia lawan itu lawan Thailand.
0: Oke deh. Bola. Mudah-mudahan menang ya.
6: Ya iya, walaupun sekarang sudah lama Indonesia ingin dalam mengalahkan Thailand, sekarang mudah-mudahan waktunya kita mengalahkan Thailand itu ketika zaman era-era Heri Kiswanto dan kawan-kawan. Ya, Pak Robi Darwis, Kang Robi Darwis dan kawan-kawan juga pernah kan seperti itu.
0: Iya, kalau takdirnya menang, udah usaha, ya, udah doa, ya soalnya, insya Allah menang.
6: Tapi saya salah pilih, coba kalau Ahmad Irwan jadi pelatihnya.
0: Gitu. Wah, hancur. Dari awal juga udah nggak ada yang menang ya, kayaknya.
6: Ya. Terima kasih teknisnya atas senggolannya yang barusan. Mungkin cepat kabur kayaknya.
0: Oh, cepat kabur. Iyalah, orangnya lagi saum soalnya.
6: Ya iya. Mudah-mudahan tuh cantiknya soleha.
0: Amin.
6: Ya, mendoakan semuanya. Bola itu bola buat tenis yang barusan, buat Sapitri juga sama itu kan ya, yang terus ceria. Sama cantik dari semua, pokoknya nama dari penyiar yang pernah cantik soleha semua itu kan. Buat Teh Nada juga Ratu Engang, buat Ibu Mujianti, buat Neng Bunga, Dede Insi juga buat Tiawati gitu ya. Tapi no sampai barani Kang Unai, Kang Ung Asgar, tapi juga buat Kang Opiknya juga Pak Haji Sutaryat. Tadi pagi terima kasih Pak Haji atas telepon ke Bumi. Pak Ramadan, buat Kang Mansur ya. Buat Kang Mansur, siapa lagi ya, buat Ibu Wigati itu di mana di Wonosobo kan, ada juga buat Pak Herdi ya, yang paling utama nama di Banjaran weh kaliannya kita mano enam gitu. Bunda Tuti lah
0: iya yang nggak kabur, yang lain mah pada kabur.
6: Enggak, itu mah itu kan pria sejati mah, bukan masa nggak tahu kan soal pria sejati kan.
0: Nggak tahu.
6: Jakarta ke Pasar Rumput ya kali ya. Becok di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti. Itu aja. Ya iya, jangan disakiti, justru harus dilindungi dan disayangi. Bukan untuk disakiti, apalagi di poligami. Jangan, bukan seperti itu.
0: Ari teori mah alus ya teh Pak Ahmad teh sebenarnya mah, tapi kalau ya, prakteknya mah kacau. Tidak aduh, sesuai.
6: Eh, Talia kok gitu. Ya, terima kasih Teh Talia ya.
0: Ya.
6: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia. Teori mah bagus. Ya, kita simak dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Meni banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

sepak bola, emosi pribadi harus ditekan. Taat pada pelatih, tak terpengaruh penonton. Walaupun sakit harus patuh pada wasit.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasar. Apalagi

Iya, lagu yang disuka sama Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut dengan sepak bola ya dari Iwan Fals. Kebayang gak sih kalau misalnya bolanya banyak, kayaknya permainan sepak bolanya jadi gak rame. Ada-ada aja Kang Ahmad Maya. Selamat siang untuk Kang Wawan yang ada di Sumedang. Apa kabar Kang Wawan? Apakah di Sumedang Pro 1-nya terdengar bagus? Ya, info-info ya. Dikirim untuk Kang Ona yang ada di Sumedang, Api Heno dan Ibu Reni yang ada di Sumedang, Tetiawati, Mbak Safitri di Dago, Pak Herdi di Cilacap, Pak Ahmad Garut, Kang Mansur Soreang dan semua pendengar setia RRI Bandung. Lalu juga ada Teh Lita yang ada di Cianjur, minta lagunya dari Armada Pemilik Hati, dikirimnya untuk semuanya aja yang lagi menyimak 100% Indonesia katanya. Salam manis selalu. Neng Bunga yang ada di Garut hadir, minta lagunya Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta. Dikirimnya untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Mansur, A. Onai, A. Ajat, A. Asantri, Kang Ahmad, Kang Alif Ciamis, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Ibu Mujianti, Teh Nado untuk Kang Herdi, Kang Asep, Kang Caladi, Api Eno, dan Bu Reninya, dan buat semuanya aja yang dengerin Pro 1 RRI Bandung katanya. Apa ya? Di sana hujan gak sih? Di Garut hujan gak sih? Di Cianjur hujan gak sih? Aduh. Mudah-mudahan merata ya hujannya ya, supaya makannya jadi enak, terus juga tidur nyenyak dan airnya juga banyak seperti itu ya. Oke, tungguin lagunya ya buat yang udah nge-WA di 0811-220-9760. Ada Kiki di Sesko minta lagunya Raja, judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi. Dikirim untuk semua pendengar RRI Bandung. Spesial buat yang jauh di sana, semoga kabarnya baik-baik saja. Ada Deden di Garut, minta lagunya dari Mita dengan Mu Cinta buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung ya. Buat Kang Uung Asgar tadi lagunya udah saya putarkan ya, tinggal yang lainnya nih. Sabar menunggu satu persatu akan saya putarkan. Dari Raja dulu apa dari Mita dulu ya? Yaudah deh, dari Raja aja dulu. Jangan sakiti aku lagi.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim cerdik itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

Ya, ternyata hujan di sekitar jalan di Diponegoro nomor 61 ini cukup awet ya, masih besar nih. Tapi mudah-mudahan di tempat Anda, walaupun sekarang hujan besar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya, karena hujan itu sebetulnya berkah sih. Kalau misalkan di musim kemarau ini hujan gitu ya, karena tumbuhan itu memerlukan siraman-siraman kita supaya bisa bertahan. Nah, kalau misalkan nggak ada airnya susah juga ya kan. Tapi kalau hujan nih, wah ini sesuatu yang luar biasa. Selamat sore untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya dari Wali dengan Mengenangmu. Lalu juga ada Kang Asep di Subang. Kang Asep minta lagu apa nih? Dari Winner ya. Baik, nanti akan saya carikan dulu. Dan sepertinya dua lagu ini mengakhiri 100% Indonesia kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dan juga lagu-lagu kita bisa menghangatkan dan membuat Anda semangat juga untuk menyelesaikan tugas yang ada. Sebuah lagu dari Wali Mengenangmu yang disuka sama Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya.

berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan 2 lapis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa kalau sore begini kita akan berbicara tentang usaha ya. Usaha kali ini adalah bahan alami, idenya kekinian, cerita Saung Sehat yang membangun UMKM dari dapur rumah bersama Teh Indah Marisa sebagai owner Saung Sehat. Selamat sore, assalamualaikum. Halo Mbak Indah. Baik, sepertinya terputus ya. Saya akan mencoba kembali menghubungi Mbak Indah.

0: Baik pendengar, kita sudah terhubung kembali dengan Mbak Indah Marisa yang merupakan owner Saung Sehat ya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Mbak Indah, rumahnya di mana nih?
1: Alhamdulillah saya di Bandung Timur.
0: Oh, di Bandung Timur. Apa turun hujan juga kah?
1: Alhamdulillah sore ini baru.
0: Baru ya, dan udah agak reda mungkin ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, baik. Memang hujan ini sangat ditunggu-tunggu sama kita ya. Kalau enggak, duh, kayaknya tuh kalau bahasa Jermannya mengalekep gitu ya, Mbak ya.
1: Mohon.
0: Nih asa tepugu badan tepugu rasa gitu ya.
1: Iya,
0: baik.
1: Benar,
0: nah, tapi saya yakin kalau Mbak Indah ini selalu sehat karena mempunyai Saung Sehat ya, Mbak Indah ya.
1: Amin.
0: Nah, dengan membangun UMKM dari dapur rumah dengan konsep gerakan ekonomi kreatif dan kesehatan ya, keluarga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui produk kuliner sehat. Ini pastinya membuat Mbak Indah juga setiap harinya punya menu-menu yang sehat dan juga standar dan sanitasi dapur yang baik ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah. Berjalannya waktu berusaha untuk jadi lebih baik.
0: Iya. Nah, Mbak Indah sendiri ini buka Saung Sehat dari kapan sih?
1: Kalau nggak salah mulai sekitar tahun 2018.
0: 2018 berarti sebelum COVID ya?
1: Iya.
0: Itu idenya waktu itu dari mana? Memang suka mau masak atau gimana nih?
1: Kodarulo waktu tahun itu suami dapat amanah buat kuliah lagi dari kantornya. Terus kebetulan juga baru ngelahirin anak yang kedua. Jadi mikir, aduh gimana ya, sambil cari apa ya,
0: sambil menyelam minum air gitu ya,
1: rumah, sambil anak-anak juga apa ya, cemilan, stok cemilannya aman gitu. Akhirnya ya coba-coba aja.
0: Oh seperti itu. Awal masak nih, mencoba masak apa nih?
1: Yang dulu pertama dicoba sih MPASI bayi.
0: Oh, MPASI bayi. Lalu ketika itu gimana respon dari orang-orang ketika Mbak ada usaha ini? Ke siapa dulu nih awalnya?
1: Kalau dulu sih iseng-iseng posting aja di Instagram sama di story WA. Alhamdulillah ternyata banyak yang berminat, tanya-tanya. Terus ya udah deh sekalian coba jualin aja. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang.
0: Yang itu mah ya. Awalnya siapa yang merespon duluan nih? Sejarah duluan nih yang pertama kali menyupport sekaligus juga memesan gitu.
1: Temen-temen di tempat kerja dulu. Karena Indah dulu basicnya dari kesehatan juga, jadi masih berlangsung itu hubungan baik. Pas tahu banting setir jualan makanan, eh mau deh coba. Jadi alhamdulillah.
0: Oh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Itu dapat idenya dari mana? Iseng coba-coba atau lihat di Google atau baca-baca dulu resep-resep gimana nih?
1: Dari YouTube sih kak, YouTube, terus lihat di Instagram juga. Itu coba di aplikasikan di rumah, eh ternyata anak-anak cocok nih, cobain deh. Kebetulan tahun 2018 itu cemilan sehat tuh masih jarang gitu. Kebanyakan orang mungkin lebih yang pedes ya, makanan pedes viral gitu. Sedangkan yang menu sehat masih kurang diminati, jadi Indah coba aja deh gitu.
0: Memang sih kalau yang namanya pedas gitu ya, biasanya anak muda sih yang kuat pedasnya ya, level-level gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, wah mereka santai aja gitu ya makannya, minumnya gitu ya. Kayaknya kalau nggak pedas tuh ada
1: gak seru
0: gitu ya. Kalau kita mau baru nyicip sedikit juga udah haheho ya. jadi kenyang minum gitu. Seperti itu ya. Nah itu berapa lama tuh dan sekarang berkembang jadi apa aja nih?
1: Dari yang awalnya cuma apa ya, bahan-bahan MPA si anak, terus makanan organik, alhamdulillah sih sekarang mulai bikin produk surabi, terus ada kuoti juga, tapi bahan-bahannya tetap Indah atur untuk tanpa MSG, tanpa pengawet gitu. Jadi tetap ada unsur sehatnya lah.
0: Ya, jadi ke makanan tradisional berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau serabi itu dipesennya biasanya kapan? Biasanya kalau pagi-pagi ya lakunya ya.
1: Nah, karena ini tuh yang chefnya suami, dan kalau pagi sampai sore dinas, jadi baru mulai jualan tuh
0: Malam.
1: mendekati maghrib teh sampai malam.
0: Oh. Tapi laku malam-malam gitu.
1: Alhamdulillah berjalan ya, mulai inilah naik gitu, alhamdulillah.
0: Aduh, orang mah istirahat ya mah jualan ya. Habis kerja teh kerja deh ya.
1: Iya.
0: Padahal kalau misalkan adonannya dibikin subuh mungkin ya atau dini hari, terus jualannya pagi, Mbak Indahnya berat ya harus jaga anak-anak juga ya.
1: Iya, karena alhamdulillah kan anak tiga nih teh. Yang pertama sama yang kedua udah sekolah. Nah, jadwalnya itu bentrok. Kadang pagi semua gitu, kadang siang, kadang ya pagi siang gitu. Jadi belum bisa menentukan waktu yang pas kalau
0: Antar
1: pagi.
0: jemput juga.
1: Iya.
0: Wah, lumayan ya. Apa bagi-bagi waktunya gitu ya.
1: Iya.
0: Anak kalau nunggu lama juga kasihan ya di sekolah.
1: Iya,
0: Udah keburu lapar. Baik. Oh, jadi gitu ya. Jadi jualannya malam depan rumah gitu.
1: di garasi, alhamdulillah dimanfaatin aja deh tempat yang ada.
0: Dari maghrib sampai jam berapa tuh?
1: Biasanya nggak lama sih, mulai start tuh jam 5, beres tuh biasanya jam 8, kadang lebih cepet tergantung ramenya.
0: Tapi mungkin buat apa adonannya mah nggak banyak-banyak ya, kalau udah habis udah gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Soalnya
1: Jadi
0: kan
1: paling
0: lebar kalau disimpan.
1: Indah suka promosiin dulu dari siang gitu. Kalau ada yang mau bisa ngekip dulu
0: Oh
1: pesenan.
0: iya benar ya, mending pesenan ya lebih aman. Nah ini
1: Iya.
0: rasanya apa aja nih serabinya?
1: Surabinya ada dari yang polos, terus ada yang oncom, ada yang chili oil, dari yang terbaru ini
0: Chili oil
1: matcha.
0: kan pedes tuh ya.
1: Iya, tapi bisa dipisah, Kak. Jadi untuk yang nggak terlalu kuat,
0: Iya,
1: aman.
0: jadi ganti santan gula merah ya. Chili oilnya ya.
1: Tapi
0: Terus?
1: ada juga sih, teh disediain juga buat yang santan sama apa namanya, gula merah. Gula merah,
0: Santan
1: gula aren.
0: gula aren ya.
1: Iya.
0: Terus apa namanya kuah durian teh apa itu yang duh namanya tuh ada tuh. Tapi kalau durian mah rada susah ya. Teh ngolahnya ya.
1: Iya.
0: Perlu waktu lama ya. Terus apa lagi nih? Jadi polos, oncom, chili
1: Iya.
0: oil.
1: Jadi oir terus yang terbaru itu kita ada maca.
0: Maca ya.
1: Iya.
0: Ini paling laku apa? Rasa apa?
1: Paling best-seller itu chili oil telur oncom.
0: Oh, wah itu mah udah gado-gado ya.
1: Iya.
0: Udah chili oil pakai telur pakai oncom lagi. Oncomnya cengeknya 7 lagi. Wah, udah
1: Aduh,
0: deh
1: mantap.
0: sukses murilit namanya. Iya, sekarang itu kan kalau telur emang dari dulu juga enak ya,
1: Ada,
0: langsung
1: iya.
0: dipecahin gitu ya. Terus biasanya tuh keju susu, jasuke
1: Ada
0: kalau kata
1: juga.
0: orang tuh ya, tapi makannya mesti panas-panas ya. Kalau berarti pada nongkrong dong di situ pakai bangku plastik meren atau dibawa pulang?
1: Karena tempatnya masih terbatas, biasanya ada sih yang ikut duduk gitu, apa ngemper ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan yang nggak, apa namanya, nggak sempet, paling
0: Ya, bawa
1: dianterin
0: pulang.
1: ya delivery gitu.
0: Oh, delivery, iya. Kan paling enak tuh abis diangkat ya.
1: Iya.
0: Langsung plek gitu. Aduh, maknyos ya. Apalagi ada teh hangatnya gitu ya. Seru
1: Iya.
0: ya. Ya nanti mungkin bisa diperbesar kali ya, ada tempat di mana gitu dekat rumah
1: Amin,
0: mungkin ya
1: insya Allah.
0: bisa ini lebih berkembang lagi.
1: Amin, doanya teh.
0: Iya. Nah, selain serabi apalagi nih Teh Indah menunya?
1: Biasanya kalau Lebaran tuh Indah suka bikin Florentine cookies. Jadi cookies sehat tanpa terigu, tanpa telur. Jadi isiannya kacang-kacangan, biji-bijian, sama ada tepung khusus gitu. Tapi
0: Supaya
1: bukan
0: merekat gitu ya.
1: dari terigu.
0: Oh gitu. Terus apa ini namanya? Kue apa namanya?
1: Namanya Florentine cookies.
0: Oh iya, Florentine cookies. Satu
1: Iya.
0: macam.
1: Satu macam.
0: Satu macam. Per keler itu berapa?
1: Per keler itu Indah bikinnya dua size. Yang small sama yang medium. Kalau yang small itu sekitar 115 gram, biasa dijual 45.000.
0: Ya.
1: Kalau yang besarnya 210 gram, kalau nggak salah, lupa lagi. Kisaran 65.
0: 65. Ini juga banyak peminatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Orang
1: kebanyakan
0: yang
1: sih yang
0: sudah tahu
1: diet.
0: Sehat mah ya. Kalau enggak mah angger we, eta kue keju kayak nunes ya dan lain
1: Favorit itu mah ya.
0: sebagainya begitu ya, walaupun memang makannya enggak banyak-banyak dah, bukan
1: Iya.
0: cemilan kerupuknya memang cemilan ya, kayaknya enggak afdol gitu ya kalau di rumah-rumah tuh enggak ada apa namanya kue-kue seperti itu ya kalau lebaran
1: Iya.
0: ya, kue sagu apa segala macam kacang bawang gitu ya. Nah, teh waktu memasuki COVID nih,
1: Iya.
0: 2019 akhir, 2020 hingga 2001, 2022 awal lah ya. Apa menu yang ditonjolkan sama Teh Indah nih?
1: Nah, uniknya waktu COVID tuh sempet jualan ini teh bibit tanaman microgreen. Jadi itu tuh tanaman mini tapi sumber vitaminnya 7 kali lipat lebih besar dari sayuran dewasa.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya, jadi biasanya itu dikonsumsi sama hotel, maksudnya buat topping makanan gitu. Nah, ini coba bikin starter kitnya untuk bisa ditanam di rumah, karena kan gak perlu lahan yang luas, itu di dalam ruangan pun bisa, hanya pakai tempat plastik biasa atau bekas makanan pun bisa.
0: Dan waktu itu Mbak Indah nawarinnya ke siapa dulu nih?
1: Dari Instagram sih. Kan
0: Oh,
1: kebanyakan orang waktu zaman COVID nggak bisa kemana-mana nih,
0: Oh, nggak langsung
1: jenuh.
0: datang ya?
1: Iya, jadi Indah cobain ya hitung apa hitung-hitung buat hobi lah gitu, menanam di rumah tanpa perlu lahan yang luas gitu.
0: Ini juga laku ya buat di hotel-hotel topping hotel tuh ya?
1: Iya. Alhamdulillah kalau di luar negeri sih ini udah masuk ke supermarket. Cuma kalau di Indonesia memang kurang peminatnya sih.
0: Ya sih, soalnya lidah ya masalahnya ya. Apa
1: Iya.
0: Itu juga yang kayak apa sih? Kalau buat susu atau juga buat oatmeal ya. Kan
1: Iya.
0: ada tuh namanya keripik-keripik itu juga lumayan tuh laku tuh, Mbak.
1: Yang mana, Kak? Takut tidak salah.
0: Topping-topping yang buat kalau buat susu di atasnya tuh dikasih kayak keripik-keripik gitu. Apa
1: Oh.
0: sih itu namanya? Aduh, saya tuh suka makan tapi kadang-kadang tidak merhatikan itu namanya apa.
1: Granola bukan?
0: Tah, eta.
1: Iya.
0: Itu kan laku ya, gitu
1: Iya,
0: ya.
1: Indah
0: Kayaknya
1: juga
0: untuk
1: jualan, Kak.
0: meminimalisir apa manis mungkin ya atau agak enak gitu ya. Pakai
1: Iya.
0: itu kan enak ya, krikik krikik gerigik bunyi-bunyi.
1: Lebih
0: Lumayan.
1: crunchy lagi ya.
0: Oh, itu juga jualan.
1: Jualan.
0: Berapa macam yang Mbak Indah jual?
1: Kalau dihitung sih sekitar 10 menu, cuma tergantung mood gitu Kak, jualannya. Misalkan minggu ini mau jualan apa gitu. Baru Indah share di Instagram, TikTok, sama di Insta apa WhatsApp gitu.
0: Status gitu ya. Nah, itu juga nerima pesanan atau enggak? Gimana moodnya Mbak Indah aja?
1: Kalau Surabi sih setiap hari, alhamdulillah. Nah, kalau yang lainnya lihat sikon lagi, soalnya kan disesuaikan sama jadwal anak-anak
0: dan waktu ya.
1: Iya.
0: Iya, lumayan lah itu juga udah luar biasa ya. Udah bisa apa melakukan kegiatan positif di tengah mengurus anak dan sebagainya supaya semuanya keurus ya biar tenang ya. Juga karena itu kan sampingan ya bukan ini tapi udah jadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Udah kebiasaan gitu ya. Jadi apa aja nih tuh kan satu-satu keluar nih. Kalau makanan berat ada nggak? Misalnya makanan sehat, bernutrisi, anu-anu-anu gitu. Misalnya kan orang catering pesen gitu.
1: Kalau untuk catering sih belum, Kak. Cuma Indah tuh suka bikin kuoti menual namanya. Jadi isiannya ayam cincang full, dibalut sama kulit tipis gitu. Dimasaknya bisa dipanggang, dikuah, sama dikukus.
0: Jadi kayak martabak gitu. Ya?
1: Lebih kayak gyoza.
0: Ada bumbunya kah itu? Tidak.
1: Bumbu maksudnya cocolannya gitu.
0: Ya, cocolannya
1: ada saus garlic lemon biasanya Indah bikin, terus ada juga chili oil.
0: Nah, sekarang ke depannya Mbak Indah punya rencana apa nih? Mungkin ada menu-menu yang akan kembali, dihadirkan begitu?
1: Rencananya sih pengen balik lagi jualan kuoti bareng sama Surabi. Terus nanti ada minumannya juga. Kan kerjasama nih sama tetangga yang lagi budidaya kelor, tanaman kelor sama lidah buaya. Jadi mau bikin minuman dari jelly tanaman dua itu rencananya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan.
0: Amin. Jadi kelor sama lidah buaya ya. Kalau di lidah buaya memang ini sudah terkenal loh minumannya gitu. Enak banget sih. Tanpa pengawet juga ya. Kalau yang saya suka beli di toko-toko tuh pokoknya begitu dibuka 3 hari itu harus habis. Seperti itu. Nah, kalau daun kelor ini juga ada temennya Mbak Indah juga yang sudah bikin apa bolunya gitu. Terus kue keringnya enak loh, Mbak.
1: Oh iya, belum pernah coba.
0: Enak loh, cobain gerak ibu siapa sih namanya? Lupa lagi aku. Pokoknya enak deh. Jadi rasanya itu unik gitu. Kalau udah dijadiin.
1: Boleh dicoba nih. Makasih banyak, Mbak.
0: Kue daun kelor gitu. Terus bolunya kecil. Segede penggaris bulat ya, gening.
1: Iya.
0: Lucu, laletik gitu. Tapi
1: bolu
0: dia
1: mini.
0: Iya, bolu mini dari daun kelor. Dia mah udah masuk TV segala kok. Orangnya itu, aduh saya lupa. Coba lihat di Google deh. Pasti ada. Terus satu lagi dia bikin apa ya? Saya lupa, ada warnanya ungu-ungu gitu, enak juga tuh. Jadi rasanya teh unik gitu ya, gurih-gurih.
1: Iya.
0: Gitu. Cobain deh. Kalau minuman justru kayaknya dia belum deh. Kalau minuman.
1: Oh iya.
0: Mungkin kalau dicampur dengan yang lainnya lebih seger ya, karena memang minuman-minuman seperti itu lagi laku kan.
1: Iya.
0: Karena musim kemarau ini banyak sekali penyakit flu, batuk.
1: Nah itu
0: gitu.
1: Kak.
0: Daun kelor, kunyit, sereh, jahe, rosella. Waduh itu lagi musim loh, dijual di botol-botol kecil gitu. Terus dimasukin kulkas, seger deh. Anggernya ya, dinginnya.
1: Kasih lemon aja, aduh segar.
0: Musim hujan apa tapi tetap panas, minumnya tetap
1: Iya.
0: dingin. Ya gitu deh, tetap aja radang tenggorokan. Tapi dah, gimana ya kalau kalau misal nggak dingin emang
1: Kurang gitu ya.
0: Kesegarannya itu kurang gitu. Tapi kalau misalnya tanpa es, mungkin kalau ditaruh di kulkas ini apa lebih aman ya dibandingin
1: Iya.
0: es batu ya. Seperti itu. Seru
1: Iya.
0: deh. Pokoknya sekarang orang kan senang minum-minum yang seger-seger ya, selain jus gitu, buat ada paduan-paduan yang menyegarkan gitu, asam manis atau dimasukin juga buah-buah yang katanya meledak asam itu gitu. Ah,
1: Oh
0: macam-macam deh
1: iya.
0: pokoknya mah.
1: Banyak ya, semakin banyak inovasi.
0: Iya,
1: Seru.
0: terus kayak yang apa sih? Yang kelapa apa kayak kelapa atau apa tuh yang buat anak kecil mah dijualin gending tinggal dimasukin isi-isi minuman seger tuh. Kayak ada
1: Ya.
0: bonekanya, hatinya, apanya gitu. Bentuk-bentuk
1: Oh.
0: gitu, agar-agar tapi udah
1: Oh
0: dibentuk-bentuk
1: iya.
0: kayak kokonata apa gitu. Tapi udah di itu kan lucu ya ngelihatnya. Ih,
1: Iya.
0: apaan tuh yang di dalam air terbang-terbang. Itu yang bikin anak-anak ntar suka belinya kalau mau jualan di sekolah anak-anaknya mungkin atau dititipin ke kantin.
1: Iya, bisa.
0: Seperti itu. Jadi kan ambil ngantar anak, ambil ngedrop ya.
1: Iya, bener.
0: Nanti
1: Nambah
0: pulangnya ambil
1: cuan
0: jemput
1: lagi.
0: baru ngambil duit deh. Enak. Nah, kalau makanan yang hangat-hangat mungkin selain yang tadi.
1: Untuk saat ini sih kayaknya baru itu sih, Kak.
0: Soalnya jagoannya udah ada di malam dia serabi.
1: Iya.
0: Jadi apa namanya bagi-bagi tugas ya untuk masing-masing menu banyak.
1: Iya,
0: Tapi
1: untuk saat
0: anak-anak
1: ini sih
0: aman ya.
1: mungkin masih
0: Suka
1: terbatas.
0: bantuin nggak sih anak-anak?
1: Alhamdulillah, jadi kalau misalkan ada sisa waktu sebelum ngaji nih sore, bantu prepare dulu buat jualan gitu.
0: Ngerecokin apa ngebantuin?
1: Lebih banyak ngerecokin.
0: Tapi kan niatnya baik ya mau ngebantu ya. Mungkin
1: Alhamdulillah.
0: sedikit diarahkan untuk membantu yang aman gini ya.
1: Iya.
0: Baik. Harapan kedepannya Mbak Indah gimana?
1: Ini ekonomi ya, Kak. Apapun itu yang penting jualan tetap lancar gitu. Allah bantu datangkan pelanggan-pelanggan yang baik hati untuk tetap mau jajan di saung. Kedepannya saung ini bisa lebih berkembang. Tempatnya bisa lebih besar lagi untuk bisa menampung yang mau makan di tempat gitu atau nongkrong-nongkrong. Mudah-mudahan ada rezekinya.
0: Iya. Dan kalau udah gitu mah harus ada pegawai ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Buat nungguin. Jadi Mbak Ida bisa tetap jemput antar gitu.
1: Iya.
0: Bagi-bagi tugas sama pegawai. Dan harus di training dulu gitu ya supaya
1: Iya, benar.
0: enggak langsung apa dipraktekin tapi harus dilatih meyakinkan enggak gitu ya sesuai
1: Iya.
0: target apa enggak. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah
1: Sama-sama,
0: ngobrolnya,
1: Kak.
0: sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti ada lagi ide-ide lainnya begitu ya yang saat
1: Siap,
0: ini
1: insya
0: yang
1: Allah.
0: lagi dibutuhkan orang-orang untuk tetap sehat atau mungkin orang yang kadang-kadang juga ada yang suka malas minum obat kalau sakit gitu kan lebih senang minum minuman apa
1: Herbal gitu ya.
0: herbal tradisional ya
1: Iya. Yeah.
0: yang mudah-mudahan jadi bisa teratur gitu pesan ke Mbak Ina untuk selain mengobati
1: Amin,
0: juga
1: amin.
0: untuk pencegahan karena yang penting mah banyak istirahat ya
1: Iya.
0: seperti itu ya kalau di zaman sekarang ini ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah. Sukses selalu. Mudah-mudahan
1: Amin.
0: cita-citanya cepat tercapai ya. Di nanti tiba-tiba ada yang ngedukung gitu ya atau kerjasama gitu atau gimana
1: Amin ya
0: gitu ya.
1: Allah.
0: Ada aja jalannya ya.
1: Iya, makasih
0: Baik,
1: juga,
0: selamat
1: Mbak.
0: sore Mbak Indah. Selamat
1: Sore.
0: beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan Indah Marisa, owner Saung Sehat dengan tema bahan alami. Ide kekinian, cerita saung sehat membangun UMKM dari dapur rumah.
2: Bandung sore ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Pendengar, hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi ya. Dan tentu saja nanti ada rekan-rekan lain yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti, tentu saja dengan acara-acara menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
3: Cek dengan Babinsanya hingga ujung tombak ke depan dalam dan menjaga ekonomi masyarakat di seluruh wilayah masing-masing. Artinya
1: pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Vivi Islamiyati terkait pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling Mall Pangling sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan.
2: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
4: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan Mall Pangling merupakan bagian dari inovasi tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan

0: Ian Sunardi menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
1: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Pangling dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
0: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Pangling diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Ya, berikutnya pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait mobil pangan keliling atau Mall Pangling dan juga keterjangkauan di lingkungan. Apakah sudah merata ke seluruh warga? Bersama reporter Aura Aulia.
3: Nama saya Ibu Titi dari Perum, Cirebon. Menurut pendapat saya, program Mall Pangling ini sebenarnya bagus buat bantu cari bahan pangan yang murah. Tapi kalau dibilang harganya sudah merata, kayaknya sih belum. Soalnya dari kacamata emak-emak yang kudu serba hemat, harga di sana tuh nggak semuanya murah. Ada beberapa barang kalau dibandingkan sama toko serba atau grosiran, malah jatuhnya lebih mahal di mobil keliling. Bagi kita, selisih harga 1.000-2.000 perak aja berharga banget. Lumayan dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Untuk itu, sebelum belanja lebih baik kita cek harga dulu di pasaran untuk bahan perbandingan.
4: Kenalkan, saya Pandi. Saya ingin memberikan pendapat terkait masalah mall yang keliling itu di area pasar-pasar itu. Sebetulnya untuk harga sendiri di area pasar-pasar itu cenderung ya masih agak di atas gitu, belum ada penurunan. Jadi untuk mall keliling itu sebenarnya masih belum terlalu efektif bagi warga-warga di Cirebon gitu. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki terkait masalah barang-barang yang sedang naik itu, terus untuk diperbaiki masalah harganya untuk diturunkan gitu.
5: Nama saya Putri Indriani. Pendapat saya terkait mobil pangan keliling ini dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok tuh saat ini menurut saya belum merata ya. Terus dengan adanya inovasi diluncurkannya Mall Pangling ini mungkin akan jadi inovasi yang bagus juga. Cuma kayaknya kalau untuk meratakan harga kebutuhan pokok mungkin belum cukup untuk sampai di level seperti itu ya, karena kan armadanya juga masih terbatas gitu. Terus pasti kan ada minimum dan maksimum pembeliannya juga kan tiap orangnya gitu. Jadi kayaknya belum bisa dikatakan kalau keterjangkauan harga kebutuhan pokoknya ini bisa dikatakan belum merata sih, dan belum cukup lah gitu untuk masyarakat yang saat ini kebutuhannya memang sedang banyak gitu.
2: Berikutnya, pendengar, kita ikuti wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto ME terkait efektivitas dan juga harapan program ini terkait Mall Pangling. Tepat sasaran, berkelanjutan, dan juga respons kebutuhan warga.
6: Menurut Bapak nih Pak, menilai efektivitas Mall Pangling atau mobil pangan keliling dalam membantu menjaga keterjangkauan harga pangan dan pengendalian inflasi di Kota Cirebon itu seperti apa Pak dari pandangan ekonomi Pak?
7: Kalau melihat untuk efektivitas, ya salah satu cara memang cukup cepat ya, memang mencoba memutus rantai distribusi bagaimana proses sebuah produk itu nyampe ke masyarakat. Dan mobil keliling ini ya, yang dikatakan ya salah satu cara ya saat ini mungkin bisa jadi dengan kondisi ekonomi yang memang unpredictable ini, ya bisa dikatakan salah satu cara

0: ya memang untuk bisa menjaga ya, saya lebih senangnya lebih bisa menjaga bagaimana masyarakat masih menjangkau ya, masih menjangkau produk-produk yang memang dianggap sebagai bahan kebutuhan pokok. Jadi mobil keliling ini untuk jangka pendek ataupun saat ini kondisinya masih bisa dikatakan cukup efektif.
1: Baik. Nah, kalau menurut Pak Toto, apakah Mall Pangling ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi warga enggak, Pak?
0: Ini ya, perihal untuk jangka panjang, menurut saya lebih senang mobil keliling ini sebagai hanya, apa ya, boleh katakan pengganti sementara ya, saya mengatakan seperti itu. Karena untuk jangka panjang, dalam bisnis cycle atau economic cycle atau perputaran ekonomi, itu bagaimana menstabilkan atau melancarkan proses dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, artinya masyarakat bukan hanya sekedar menyediakan dalam konteks hanya menyediakan ikannya, tapi seharusnya pemerintah juga sudah mulai ya, melakukan sebuah kajian bagaimana proses distribusinya yang secara alami bisa terjadi di masyarakat. Nanti proses distribusi ataupun economic cycle itu bisa sejalan ataupun berjalan alami gitu, Pak. Bukan hanya dari saat ini dengan mobil keliling. Jadi mobil keliling itu bukan sebuah solusi yang paling gitu ya menurut saya. Tapi untuk saat ini memang bisa dikatakan sebuah solusi, tapi untuk jangka panjang menurut saya justru memperbaiki tata kelola ataupun proses distribusi yang harus terjadi alami. Artinya demand supply itu biarkan terjadi alami.
1: Baik, terakhir Pak Toto, menurut Bapak ada rekomendasi atau langkah kebijakan yang sebaiknya dilakukan Pemkot Cirebon nggak, Pak, untuk apa ya, memperkuat pengendalian inflasi lah, Pak? Atau kedepannya Mall Pangling ini tuh baiknya seperti apa, Pak, gitu?
0: Oke. Pemerintah yang paling penting dan yang paling urgent menurut saya, kembali lagi bagaimana tata kelola berkaitan distribusi, Pak. Saya yakin pemerintah sudah punya kartu truf ataupun kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya bahan bakar pokok ya, dengan jumlah penduduk mungkin sekian ratus ribu, mungkin kebutuhannya berapa, kemudian pemerintah juga sudah tahu ya titik-titik mana yang krusial.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mendorong kemandirian 5 RSUD Bedas. Komitmen itu ditegaskan Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam workshop peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Hotel Sultan Raja Soreang. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh direktur jajaran struktural penanggung jawab mutu, kepala instalasi dan juga pengelola keuangan dari 5 RSUD Bedas, yaitu yang berlokasi di Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegaluar dan juga Pacira. Pendengar, KDS menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat utilisasi dan juga bed occupancy rate atau BOR di sejumlah RSUD Bedas, seperti Arjasari yang baru mencapai 14% saja. Tegaluar 40%, Cimaung 47%, dan Kertasari di bawah 50%. KDS menjelaskan, penyebabnya beragam, mulai dari belum adanya kerjasama dengan BPJS hingga proses akreditasi yang masih berjalan. Ini menjadi catatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera dituntaskan. Berita lainnya, pendengar, di HUT ke-81, Tentara Nasional Indonesia TNI juga bersama Polsek Subang dan Cibogo menyambangi Koramil 0501 Subang. memberi ucapan selamat dan juga memberi kejutan dengan nasi tumpeng dan juga kue ulang tahun. Sebagai wujud solidaritas dan juga soliditas, sinergitas TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah. Laporan Ruslan Effendi.
4: Tanpa apel resmi dan seremoni kaku, suasana kekeluargaan justru terlihat di Koramil 0501 Subang, Senin pagi. Di HUT ke-81 TNI, Polsek Subang dan Polsek Cibogo kompak menyambangi Koramil membuat tumpeng dan kue ulang tahun. Berikut pernyataan Kapolsek Subang AKP Endang Suganda kepada RRI.
5: Cek dengan Babinsanya hingga ujung tombak ke depan dalam menggalang dan menjaga sekolah dengan masyarakat di sesuai wilayah masing-masing.
6: Artinya keamanan kondisivitas Kamtibmas dan keamanan di wilayah Kabupaten di kota ini ujung tombaknya adalah Polsek dan Koramil Subang.
5: Untuk menciptakan satu kondisivitas situasi lingkungan masyarakat kita selalu sinergi dengan sekretaris selalu bisa dengan Polres lagi dengan Koramil dalam hal berbagai macam kegiatan termasuk kegiatan sambang, kegiatan penyuluhan, termasuk juga kegiatan patroli gabungan PRI.
4: Sementara itu, Danramil 0501 Subang Kapten Infantri Herawan mengaku bangga dan terharu mendapat kejutan dari dua kapolsek dan dua camat di wilayahnya.
7: Yang terdepan, kita saling mendukung, baik itu pemerintahan daerah, kepolisian, ataupun kami. Tiga pilar ini di lapangan selalu bahu-membahu. Mulai di lapangan Babinsa, Babin Katimbas, dan Kepala Desa, di Kecamatan adalah kami sebagai Danramil, Kapolsek, dan Bapak Camat dan Bu Camat. Itu aja Pak.
4: Danramil berharap di usia ke-81, soliditas tiga pilar semakin kuat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Berikutnya, pendengar. HUT ke-81 TNI Yonif 315 Garuda menegaskan pengabdian di Papua, kemudian juga sinergitas TNI Polri dan juga pemerintah Kota Bogor terus diperkuat. Selengkapnya Sonia Agung Saputra melaporkan.
8: Memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perdamaian dan mendukung pembangunan di tanah Papua. Komandan Batalion Infantri 315 Garuda Letkol Infantri Ilham menyampaikan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat diarahkan untuk memberikan manfaat serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai NKRI. Letkol Ilham mengatakan prajurit Yonif 315 Garuda terus menjalankan tugas dengan semangat mengabdikan kepada masyarakat selama berada di wilayah penugasan. Ia juga menegaskan harapan agar kehadiran TNI di Papua dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian sekaligus mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pada momentum HUT 81 TNI, Letkol Ilham juga meminta doa dan dukungan masyarakat serta keluarga besar di Bogor agar seluruh personel Yonif 315 Garuda dapat menjalankan tugas menjadi kekuatan bagi prajurit dalam melaksanakan pengabdian sekaligus membawa nama baik Kota Bogor selama bertugas di Papua.
9: Di momen hari ulang tahun ke-81 TNI ini, tentunya kami Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang sedang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, terus berharap agar kehadiran TNI di masyarakat, khususnya di tanah Papua, terus menjadi berkah dan membawa kedamaian di tanah Papua. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di tanah Papua agar saudara-saudara kami dapat terus maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Karena sejatinya kami prajurit TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Pada kesempatan ini juga kami mohon doa restu dari seluruh warga Bogor agar Batalion Infanteri 315 Garuda dapat menjalankan tugas di tanah Papua ini dengan sebaik-baiknya dan dapat terus menjadi kebanggaan bagi warga Kota Bogor. Dari Bogor, untuk Indonesia.
8: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah TNI Polri dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas wilayah. Kolaborasi tersebut juga mencakup berbagai bidang pembangunan, termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Tentu kami sama pemerintah Kota Bogor menyampaikan ucapan selamat sukses untuk HUT Tentara Nasional Indonesia yang sudah memberikan kontribusi luar biasa untuk bangsa dan negara. Dan harapannya kolaborasi sinergi TNI Polri dengan seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat bisa segera tadi mempercepat ya perbaikan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Apa saja ketahanan pangan, sekarang TNI juga bisa dilibatkan. Kemudian juga selain menjaga stabilitas, keamanan, tentu juga TNI ini kan bagian penting dari bagaimana bangsa Indonesia kemudian bisa menjaga kedaulatannya. Dan kami tentu berharap kontribusi dan juga peran TNI yang seperti sekarang dapat terus ditingkatkan supaya bangsa dan negara ini bisa maju ke depan dengan masyarakat yang merasa terlindungi, nyaman. Karena ini salah satu hal yang menurut saya menjadi bagian penting pembangunan Indonesia.
8: Peran TNI dalam kehidupan masyarakat terus berkembang melalui berbagai bentuk pengabdian dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pada HUT TNI ke-81, sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkuat keberadaan TNI sebagai bagian dari masyarakat yang mengayomi dan melindungi.
3: Saudara pendengar, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Kita simak catatan reporter Irwan Rudiawan.
11: Harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Induk Ciawi Tali Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, Ipan Krisyandi, mengatakan jika penurunan harga telur fluktuatif tetapi tidak besar. Penurunannya antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis atau MBG juga turut libur. Saat itu pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya.
12: Ini kondisinya
13: 25, Pak.
12: 25.
13: Mohon.
12: Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
13: Mohon.
12: Atau naik?
13: Turun.
12: Sebelumnya berapa sebelumnya?
13: Sebelumnya
12: lagi naik
13: gitu. Ngejual 26. Turun lagi jadi 25.500. Sekarang 25.
12: Oh, sekarang
13: turun
12: 25. Lagi. Hmm. Tapi stoknya memang ada ya, banyak ya, ada.
13: Ada banyak.
12: Oh, ada ya.
13: Di rumah juga ada sih, sebenarnya mama.
12: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
13: Turun.
12: Oh, lagi turun gitu
13: ya. Pernah kan ngejual harga 21 juga?
12: Oh, harga 21 pernah.
13: Pernah. Oh, udah per kilo. Iya. Ya. Sebelum waktu MBG libur.
12: Oh, waktu MBG libur. Hmm. Kalau MBG karena pas lagi tinggi itu pas MBG lagi jalan gitu.
13: Iya.
12: Jadi harga naik.
13: Gitu. Kalau MBG libur mah pasti turun lagi telur.
12: Oh, bagi libur mah jadi turun-turun lagi.
13: MBG ada.
12: Kita masukin ini nggak jual ke MBG nggak ini?
13: Ada sih. Banyak.
12: Ada ya.
13: Ada.
11: Namun setelah kembali normal dan MBG kembali beroperasi, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia menilai bahwa MBG tersebut cukup berpengaruh dalam menentukan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di sejumlah pasar tradisional. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia, dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari Jawa, seperti dari Blitar dan Brebes, serta daerah lainnya. Alasan mengambil dari luar daerah Kabupaten Garut karena harga telur lebih rendah jika dibandingkan dengan harga telur lokal di Kabupaten Garut. Namun resikonya, kondisi telur atau kualitas telur justru lebih rendah jika dibandingkan dengan kualitas telur yang ada di wilayah lokal khususnya di Kabupaten Garut. Telur yang didatangkan dari luar daerah seperti dari Brebes maupun dari Blitar tersebut sering mengalami rusak atau pecah, bahkan berbau karena terlalu lama di perjalanan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bandung menegaskan kewajiban melaporkan penghuni baru, kos, dan juga kontrakan. Laporan Atep Burhanuddin.
14: Wali Kota Bandung M. Parhan menegaskan kepada para lurah, ketua RW, serta pengelola rumah kos dan kontrakan agar tidak mengabaikan kewajiban melaporkan setiap penghuni baru kepada pengurus lingkungan dan kelurahan. Penegasan tersebut disampaikan Parhan menyusul insiden penggeledahan oleh Densus 88 Anti Teror Polri terhadap sebuah rumah kontrakan di kawasan permukiman padat Prakansaat, Kecamatan Atapani, Kota Bandung. Menurut Parhan, pengelola kos maupun kontrakan tidak boleh hanya menerima pembayaran sewa, tetapi juga harus memastikan administrasi dan data penghuni tercatat serta dilaporkan kepada pengurus lingkungan. Ia juga mengaku telah menegur Ketua RW yang menyatakan tidak melaporkan keberadaan warga di wilayahnya. Hal serupa, kata Parhan, berlaku bagi pihak kelurahan yang memiliki kewajiban melakukan pendataan warga.
15: Jadi pada dasarnya saya waktu itu menekankan baik kepada lurah maupun RW serta pengelola kos-kosan atau kontrakan agar jangan sampai lalai melaporkan setiap penghuni. Saya juga menegur keras kepada pengelola, jangan cuma terima kontrakan dong, administrasinya juga diikuti. Saya pun menegur keras kepada Pak RW ketika saya tanya, Pak RW bilang, aduh Pak datang lapor-lapornya, RW na tenuh hideng.
14: Perhan menegaskan kelalaian dalam pelaporan penghuni kos atau kontrakan dapat berujung pada sanksi administrasi berupa surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta seluruh perangkat kewilayahan dan pengelola tempat tinggal sewaan tidak lagi menganggap kewajiban pendataan dan pelaporan sebagai hal yang sepele.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait persaingan medali dalam ajang adu nalar matematika dan juga sains untuk level sekolah dasar tingkat dunia IMSO 2026 berlangsung sengit.
16: Persaingan medali dalam ajang adu nalar matematika dan sains untuk level sekolah dasar tingkat dunia IMSO 2026 berlangsung sengit. Keterlibatan perwakilan dari negara-negara yang memiliki pembinaan sains terstruktur memperketat persaingan yang diikuti 404 peserta dari 23 negara. Indonesia mengirimkan 64 anak yang dimajukan dalam perhelatan yang berlangsung di Bojongsari, Kota Depok itu. Dua peserta yang kini tengah berjuang untuk mendapatkan medali diantaranya Kendra Nadira Saitama dan Aiden Gracio yang maju dalam spesifikasi sains dan matematika. Aiden Gracio, siswa kelas 6 SD Witama Nasional Plus Pekanbaru Riau, diunggulkan dalam kompetisi matematika pada perhelatan tersebut. Peraih medali emas matematika pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2026 ini pun mengungkapkan banyak pertanyaan jebakan dan logika yang dirasanya cukup menantang kemampuan berpikirnya.
17: Nama saya Aiden Gracio, kelas 6 di SD Witama Nasional Pusikan di Pekanbaru. Saya dari Riau. Kalau saya sudah pernah menang lomba yang serupa kayak gini. Saya sih cuman belajar dan banyak di latihan soal gitu agar semakin lama semakin kebiasaan pakai cara-cara yang mungkin bermanfaat. Soal yang susah menurut saya ya, kayak seperti soal yang saya memang belum pernah pelajari sama sekali gitu, yang masih belum tahu cara-cara yang bermanfaat tapi masih bisa dapatkan kayak gitu, atau istilahnya kayak jebakan gitu. Kalau di lomba ini sih, ini juga pertama kali. Kalau di sebelumnya sih saya pernah dapat sih yang OSN medali emas.
16: Peserta lainnya yakni Kendra Nadira Saitama, pelajar kelas 6 SD Plus Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor yang juga peraih medali pada OSN untuk bidang fisika, bersaing keras dengan pelajar seusianya dalam bidang sains.
18: Ini pertama kali ikut IMSO sih. Seringnya sih main siap. Siap. Ada sih yang fisika sama kimia.
16: Kontingen Indonesia mengirimkan 64 pelajar yang terbagi dalam dua kategori matematika dan sains pada IMSO 2026 kali ini. Banyaknya kontingen yang diterjunkan diharapkan menambah peluang bagi Indonesia meraih medali emas yang diperebutkan. Adapun kompetisi utama IMSO 23 berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2026 dalam tiga kategori, yaitu teori 1, teori 2, serta eksplorasi dan eksperimen.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana seperti gempa, banjir, atau kebakaran dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Radio Bandung 97,6 FM dengar, masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia. Dan waktu menunjukkan pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar.

Sesaat lagi pendengar, Anda akan memasuki pukul 17 waktu Indonesia Barat dan kami masih menemani Anda hingga nanti pukul 19. Saya akan menemani Anda hingga nanti akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Sebelumnya juga nanti pukul 17 lewat 5 kurang lebih Anda akan mengikuti sorotan sore dialog bersama narasumber terkait dengan topik yang saat ini sedang trending pendengar ya, jadi bahan pembicaraan. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mending banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya.

0: Dan penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

0: Dari Bandung 97,6 FM mendengar masih bersama Subina di sini dan pada kesempatan kali ini pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat kita akan membahas ini mengenai Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengedukasi warga pesisir Cipatujah ini terkait dengan kesiapsiagaan bencana pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah terhubung bersama narasumber Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jemar Desetia. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar daerah RI Bandung?
0: Alhamdulillah, baru saja kami di sini hujan reda kalau situasi kondisi cuaca. Cukup lama juga durasinya. Kalau di sana gimana Pak Tasik?
2: Di Tasikmalaya masih kemarau, panas ya.
0: Oh, begitu masih.
2: Panas luar biasa ya, udah beberapa hari ini panasnya menyengat.
0: Oh, begitu. Apakah sama dengan wilayah Subang juga ini ada terdampak kekeringan itu bagaimana Pak?
2: Iya. Dampak kekeringan ya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya memang di beberapa wilayah sudah kesulitan air bersih itu beberapa titik.
0: Kalau untuk wilayah Subang kemarin sempat berbincang kami mereka membutuhkan ternyata masih kurang ini untuk 10.000 liter air. Kalau Tasik gimana nih Pak? Ada jumlah berapa nih kira-kira?
2: Tasik itu dari Tagana sudah melampaui hampir 200.000 ya. 200.000 liter.
0: Waduh.
2: Dari bulan Juli akhir itu, sampai sekarang itu sudah. Sekarang juga masih pendistribusian ke wilayah selatan, gitu. Karangnunggal, kemudian Bantar Kalong dan lainnya seperti itu.
0: Oh iya. Ini dimulai ada kekeringan yang mulai dirasa misalnya, oh ini cukup parah nih kekeringannya, akan lama nih. Itu catatan dari kapan tuh Pak?
2: Untuk parah-parahnya itu di bulan Agustus ya. Agustus akhir sampai sekarang September. Sekarang di September lah itu parah-parahnya. Baik. Sudah mulai kita melayani kurang lebih 11 kecamatan ya untuk dari Tagana.
0: Iya. Berarti kurang lebih ini sudah akan memasuki bulan ketiga apa ya kekeringan itu?
2: Iya betul, bulan ketiga. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda hujan seperti itu.
0: Baik, 11 kecamatan Pak, banyak sekali ya.
2: Ya gimana?
0: 11 kecamatan gitu yang terdampak tuh.
2: Ya, untuk yang ditangani oleh Tagana itu 11 kecamatan, kalau yang dari BPBD itu lebih dari 20 kecamatan.
0: Oh, baik. Berarti sebetulnya totalnya untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini yang terdampak kurang lebih 30 kecamatan ya semua?
2: Untuk Kabupaten Tasikmalaya itu semuanya ada 39 kecamatan, namun yang berdampak itu kurang lebih sekitar 25 kecamatan.
0: Oh, 25 ternyata banyak sekali nih angkanya, Pak. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu gimana, Pak? Ada catatan enggak perbandingan gitu? Meningkat sekarang atau menurun
2: untuk
0: gitu?
2: Untuk dibandingkan dengan tahun lalu memang paling ekstrim tahun sekarang itu. Karena memang sekarang sudah melalui ke 4 bulan ini belum ada tanda-tanda musim hujan seperti itu. Kalau untuk tahun kemarin sih tidak separah tahun sekarang ya.
0: Siap, baik. Lalu sejauh ini ada aduan kah gitu, keluhan misalnya bagaimana yang berkebun gitu, petani atau mungkin peternak ikan gitu Pak misalnya?
2: Ya, selain untuk warga masyarakat juga kami Tagana juga membantu beberapa para petani ya, petani cabai gitu. Kemudian peternakan ayam juga kita memberikan fasilitas untuk dukungan dorongan air gitu untuk hewan ternak dan kebun seperti itu.
0: Siap. Untuk permohonan sendiri misalnya air itu Pak, adakah minta tiap hari gitu informasi atau gimana Pak dari masyarakat?
2: Ya, kalau untuk dari Tagana sendiri, untuk informasi kita melalui aparatur desa ya. Kemudian kita juga selalu bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat ataupun dari donatur-donatur yang mau menyumbangkan air bersih untuk wilayah-wilayahnya. Itu dari dengan bekerja sama dengan OKP, kemudian perusahaan, kemudian dari yayasan dan lain-lain, kita juga dengan perusahaan-perusahaan juga selalu kerjasama untuk menyalurkan air bersih seperti itu. Karena memang bencana ini bukan milik salah satu pihak, tapi bencana ini adalah tanggung jawab semua pihak seperti itu.
0: Siap, baik. Sempat adakah misalnya apa untuk menyedot alat menyedot air misalnya mereka secara mandiri masyarakat yang menggunakan mesin bensin kah atau gas gitu Pak? Ada informasi nggak di sana?
2: Ya, untuk itu kita memang beberapa titik ya pemerintah sudah apa mulai koordinasi itu terkait dengan pengadaan sumur bor. Mm-hmm. Namun di beberapa titik itu memang tidak ada muncul sumber air seperti itu. Jadi juga memang agak kesulitan beberapa titik yang memang wilayah yang sulit mendapatkan air bersih seperti itu. Cuman dari pemerintah kabupaten juga sudah mencanangkan beberapa sumur bor akan dibuat di beberapa titik wilayah rawan kekeringan seperti itu.
0: Oh iya ya baik seperti itu. Nah ini sebetulnya dampak di kekeringan ini apakah memang sumber daya alamnya yang memang tidak ada cadangan air atau tidak ada mata air atau karena memang ada faktor penebangan liar misalnya. Jadi tidak ada akar yang untuk bisa menyimpan cadangan air atau gimana Pak misalnya di sana?
2: Ya memang kekeringan ini ada beberapa faktor ya karena memang struktur wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang memang ada yang di perbukitan, pegunungan gitu ya. Kemudian memang ada beberapa pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pertanian seperti itu dari hutan menjadi lahan pertanian. Kemudian penyempitan sungai, pendangkalan sungai ini juga mengakibatkan terdampak terhadap kurangnya air pasokan air bersih gitu. Kemudian kurangnya terpelihara sumber-sumber air yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti itu.
0: Oh iya ya seperti itu ternyata. Lalu apakah memang termasuk juga ada kontur tanahnya yang kalau ditanamin kurang baik gitu karena memang banyak kandungan batunya gitu apa gimana Pak di sana?
2: Ya betul karena memang beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya itu kontur tanahnya memang warga masyarakatnya ada beberapa di pemukiman yang memang kontur tanahnya tidak memungkinkan untuk jauh dari sumber mata air seperti itu. Juga memang kebanyakan di wilayah-wilayah selatan, kemudian wilayah-wilayah perbukitan di Tanjung Jaya, kemudian Cigalontang itu memang sekarang sudah hampir kurang sumber air bersih seperti itu karena memang kontur tanah yang tinggi ya, dataran tinggi yang tidak memungkinkan untuk membuat sumur bor seperti itu.
0: Siap. Kalau untuk di sekitaran yang dekat dengan sungai gimana Pak? Apakah ada mulai surut airnya atau kecil atau kering atau memang masih ada air gitu di sungai misalnya?
2: Ya, untuk sungai sendiri ada beberapa sungai ya masih ada airnya, tapi beberapa saluran sungai yang lainnya juga ada yang kering juga seperti itu. Karena memang ada sungai yang memang ada sumber mata air yang masuk ke sungai tersebut, ataupun ada yang memang beberapa sungai masuk ke sungai besar, tetapi tidak menunjang air untuk saat ini air tidak ada seperti itu. Seperti halnya yang di alhamdulillah di daerah kami ada yang namanya Situ Sanghyang. Situ Sanghyang itu memang ada sumber mata air sehingga keberadaan airnya masih bisa terjaga. Berbeda dengan beberapa situ di sekitarnya itu hanya mengandalkan air dari sungai atau pembuangan dari debit air yang ada dari irigasi seperti itu. Sehingga ketika irigasi surut, air di situ pun ikut surut seperti itu.
0: Oh begitu. Jadi sebetulnya problematika juga dilematis Pak ya di sini. Solusinya gimana gitu ya ke depan? Karena kan warga itu sudah tinggal di sana puluhan tahun, mungkin sudah lama gitu Pak ya.
2: Ya betul memang ini dilematis ya ketika kita untuk relokasi mereka memang sudah berdomisili di sana gitu. Ya mau tidak mau mereka menerima dengan apa yang terjadi di sana seperti itu karena memang di beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah kekurangan air ini sudah menjadi tradisi mungkin ya tahunan. Ya mereka sudah mempersiapkan diri dengan apa yang akan terjadi seperti itu, mulai dengan beberapa warga sudah menyiapkan beberapa tenon-tenon air ya seperti toren. Apabila terjadi musim kemarau ya mereka sudah siap dengan tenon-tenonnya tersebut itu untuk mendapatkan bantuan air bersih ataupun penyediaan air cadangan dari sebelumnya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini terakhir pesan juga harapan kepada warga masyarakat yang terkait dengan kekeringan seperti apa Pak?
2: Ya, untuk pesan dari kami dari Tagana untuk seluruh warga masyarakat apabila masih terdapat sumber mata air, yang saya harapkan tetap dijaga kelestariannya, kemudian hematlah air, seperti itu. Kemudian apabila membutuhkan air bersih darurat, silakan bisa menghubungi kami ke Tagana melalui desa ataupun ke BPBD dan PDAM, seperti itu. Insya Allah kami akan membantu warga masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
0: Siap. Terima kasih Pak Ketua, ini sudah bergabung di RRI Bandung 97 kemana Mas.
2: Siap. Sama-sama, terima kasih.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti perbincangan kami di Sorotan Sore. Tadi kami membahas mengenai Tagana Kabupaten Tasikmalaya ini mengedukasi ya warga pesisir Cipatujah ini terkait dengan kesiapsiagaan bencana yang ternyata di sana masih dilanda kekeringan memasuki bulan ketiga ya. Bersama narasumber kami tadi Pak Jembar Adiset ya, SPD ini selaku Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya.
1: Warta terkini.

0: Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 36, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti sesaat lagi Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber kami, Ustaz Zaifuddin LCMAG, dengan topik keberkahan pendengar. Dan kami, Radio Republik Indonesia Bandung, akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya nanti pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Bandung bersama saya Subina, ditemani rekan Amel, hingga nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Keberkahan dalam usia, keberkahan dalam ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam ilmu serta keberkahan dalam rezeki. Sebab hanya dengan keberkahanlah hidup kita akan terasa tercukupi. Dengan keberkahan ilahi, maka ilmu-ilmu kita akan menjadi manfaat. Dengan keberkahan ilahi, maka usia kita pun akan terisi dengan hal-hal yang baik. Dengan keberkahan ilahi pula, maka rezeki kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita pun akan mencukupi segala kebutuhan dan urusan kita. Oleh karenanya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Bahkan antara satu dengan yang lainnya, senantiasa menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, mudah-mudahan terlimpah kepadamu wahai saudaraku, dan juga rahmat Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu, dan keberkahan Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu. Kalimat ini senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada siapapun yang ditemuinya, meskipun dia tidak mengenalnya. Maka dalam hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, Imam Bukhari mendapatkan dari Qutaibah, Qutaibah mendapatkan dari Lais, Lais dari Yazid bin Abi Habib, Yazid bin Abi Habib mendapatkan dari Abil Khair, dari Abdullah bin Amru, anna rajulan, ada seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khair, siapakah orang Islam yang baik itu? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tut'imu ta'am, seorang muslim yang senantiasa memberi makanan. Ini kalimatnya umum, baik kepada orang miskin ataupun kepada siapa saja yang membutuhkan makanan atau kepada siapapun. Yang kedua adalah wataqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Berikutnya, engkau senantiasa tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Ini menunjukkan bahwa saling mendoakan agar mendapatkan kesejahteraan, agar dilimpahkan rahmat dari Allah SWT. Dan keberkahan adalah terus dimintakan kepada Allah SWT. Itulah keberkahan. Sebab apa? Karena pentingnya berkah. Kita bayangkan bagaimana seandainya tidak ada keberkahan, mungkin tidak akan cukup rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hawa nafsu kita yang mungkin tidak terkontrol. Kemudian usia-usia kita tanpa ada keberkahan dari Allah, maka akan terasa hambar, sempit terasa hidup. Bahkan dalam rezeki dan dalam ilmu dan segala sesuatu, tanpa ada keberkahan, maka segalanya akan berasa sangat sempit, kekurangan. Dan tentu jika seseorang sudah merasa kekurangan, apapun akan dilakukannya, berbagai cara akan dilakukannya. Kenapa? Karena tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa ada keberkahan, tentu akan membuka peluang-peluang untuk melakukan dosa, melakukan keburukan. Tanpa keberkahan, maka seseorang akan buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran, sehingga halal dan haram tidak lagi tampak bagi seseorang. Oleh karenanya, di antara kunci-kunci keberkahan adalah
mentaati perintah-perintah Allah. Minimal, jika kita menginginkan keberkahan rezeki, carilah rezeki yang halal dan dengan cara yang halal pula. Jika kita berharap mendapatkan ilmu yang manfaat, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik pula. Keberkahan usia, maka kita maksimalkan mengisinya dengan kebaikan dan mencegah diri kita dari rasa malas. Kemudian ditambah melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah SWT ridha dengan apa yang kita upayakan dan Allah limpahkan keberkahan sehingga keberkahan itu akan membuat hidup kita lebih baik, akan meningkatkan setiap hari demi hari menjadi lebih baik dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Bandung sore ini.
1: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ditembus 100.000 per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esol.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naik lah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.
2: Bandung sore ini.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Pendengar Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim cerdik itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat

0: Pertahanan Nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
1: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
0: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debbie Nirwandi dari RRI.

0: RI Sungai Liat.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
2: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
2: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
3: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
2: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
8: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
12: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
13: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
12: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
15: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
15: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
16: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilahkan, Pak.
15: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
17: Saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelpesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias menanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dan sangat penonton juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin dalam kesempatan yang dapat RRI Teluk Lipo, 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Senin 5 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

Dua minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

Aku lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah, seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya, atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi, aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam, bawa api, buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada.

0: dengan ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.
2: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
2: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anti. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Selamat malam, di Bandung lagi diguyur hujan. Hati-hati bagi Anda pendengar yang sedang atau masih beraktivitas di luar ruangan ya. Ini dingin banget, jujur udah mah ditambah AC ya, jadi makin dingin pol. Tapi kita hangatkan di Pro 1 RRI Bandung dengan lagu-lagu yang enakin. Malam ini tentunya pendengar menemani Anda hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Cung yang lagi nonton Timnas, ini kita juga lagi ada gibah bola alias gibol di Pro 2 FM ya, di 96 FM. Jadi RRI selalu support Timnas dan juga Persib ya. Malam ini ngobras kita libur dulu, pendengar, kita bakalan seru-seruan di rangkaian informasi dan inspirasi.

informasi yang bakalan Andre spill ya. Tapi kita kabar-kabaran dulu, coba cek ombak yang lagi dengerin, mungkin boleh WhatsApp ke di 0811-2209760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di Pro 1 FM.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Yes, pendengar masih di Bandung Malam Ini barengan Ray Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seru banget Indonesia versus Thailand, siapa yang lagi dengerin atau lagi nonton juga gitu. Live update mungkin kesannya atau harapannya atau tebak skor juga boleh ya. Karena di hari ini Timnas Indonesia lagi berjuang melawan Thailand, yang mana kita tahu bahwa Thailand itu salah satu tim nasionalnya, waduh luar biasa banget gitu, juara bertahan. Jago-jago banget dah pokoknya gitu. Kita doakan semoga kualitas Indonesia yang sekarang jauh lebih membaik gitu dan bisa bertanding melawan Thailand begitu. Nah, dan juga pendengar Andre Ardian masih bakalan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti dengan rekan informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Jangan kemana-mana, on Leon Pro 1 FM.

Masih di Bandung Malam ini pendengar di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini sambil gibol di Pro 2 FM, pendengar yang lagi dengerin juga boleh banget mampir aja ke Pro 2 FM ya. Tapi kalau yang lagi santai dan stay tune di Pro 1 RRI Bandung, kita buka ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau request lagu-lagu kesayangannya boleh langsung aja WhatsAppin. Hari ini lagunya mancanegara tahun 80-90an ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon saya melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng Rarian sampai jam 11 malam nanti. Pendengar rindu, udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ke Prasato RRI Bandung. Kita bacain. Ada dari Teh Nova di Karangnunggal nih. Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam katanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Teh Nova, gimana kabarnya? Mau request tapi lagunya boleh dipilihin aja sama Kang Andre katanya. Boleh, nanti Andre pilihin lagu yang enak buat diputerin malam hari ini. Spesial buat Teh Nova di Karangnunggal ya. Salam-salam Kanggo Sadayana yang lagi mendengarkan Pro 1 katanya. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, yang baik hati dan ramah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Nova di Karangnunggal udah request ya. Ada Teh Lita juga di WhatsApp katanya, Lita di Cianjur malam ini, Lita kembali ingin menyapa Kak Andre dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Teh Lita pengen diputerin lagunya The Biggies katanya, yang judulnya Don't Forget to Remember Me katanya. Boleh, siapa itu buat siapa Teh Lita by the way, kayaknya lagunya deep banget nih. Lita kirimkan salamnya untuk Kak Andre yang ganteng dan rupawan, cenawodo, terima kasih. Penyiar favorit Lita yang ganteng, semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah sukses selalu, murah rezeki dan tak lupa salamannya selalu. Kak Andre dari Lita Cianjur Tocho City. Siap, nanti Andre juga putarin ya Teh Lita ya. Di 727-8978 yang mau nelpon di ruang rindu malam hari ini, ngobrol-ngobrol boleh, hayu. Nah, 727-8978 ada yang telepon, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Ruang berbagi rindu memeri lewat lagu.
0: Luar biasa Kang Mansyur, sore ang. Kabarnya gimana Kang Mansyur sore ang?
1: Cerah.
0: Cerah. Kalau Kang Mansyurnya gimana kabarnya?
1: Kurang cedung gitu, rada cedung
0: sedikit. Apanya yang cedung ya Kang Mansyur? Hatinya?
1: Iya, hatinya gitu.
0: Aduh, kenapa? Ngelihat Indonesia susah banget buat ngegolin ya?
1: Ya, gitulah Kang Andre.
0: Tapi lagi nonton timnas nggak, Kang Mansyur?
1: Iya, lagi. Itu masih kayaknya kacamata, aduh.
0: Tapi banyak peluang mah ya, Indonesia bagus ya?
1: Iya, gitulah, lumayan lah.
0: Luar biasa.
1: Ada kemajuan lah.
0: Ada kemajuan, benar. Ini seru banget.
1: Biasanya itu udah kemasukan 2 gol, biasanya kemajuan.
0: Apanya teh? Oh ini gitu di menit 73 teh biasanya udah kemasukan 2 gol ya?
1: Iya.
0: Sama Thailand deh.
1: 0-0 gitu.
0: Tapi udah hebat lah mual. Insya Allah Kang Mansyur doakan ya.
1: Ya mual, menang lah 1-0 lah.
0: Siap kalau gitu Kang Mansyur pengen diputerin lagu apa?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: Mancanegara 80-90an.
1: Lagu Scorpion.
0: Scorpion yang mana?
1: Yang mana aja sih?
0: Scorpion yang mana aja katanya, boleh nanti Andre puterin. Kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Buat Teh Jawati, Teh Nois, Selim, Selita, Teh Nova, Dede Inci, Neng Bunga, Pasekar, Pasang Fitri.
0: Siapa lagi Kang Mansyur?
1: Bunda Maharani, Yanti, Kang Onai, Kang Opi, Kang Acat, Kang Asep, Kang Uung, Bung Kusna, Mas Kamila, Pak Herti. Adinya
0: siapa lagi sok spesialnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Barang Mertan, Waimen, Wastaria, Pak Ahmad, Avino. Di kumpulnya.
0: Siap di kumpul saja. Spesial buat siapa Kang Mansyur Mangga?
1: Kang Ante ini ganteng di serangan ku saya teh.
0: Sama Teh Amel malam hari ini.
1: Oh Teh Amel, berat tumben ya lu duaan sekarang mah.
0: Enggak tumben ah, sering.
1: Karena sendirian.
0: Oh iya. Itu kalau misalkan hari Rabu, hari Selasa.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu.
1: Ya sing sehat terus terus nanya kan berantar ke tekanan, dikapit ke Rikina.
0: Amin.
1: Semoga menang ya hari
0: Amin.
1: Ini gitu.
0: Siap tuh nih lagi ketendangan sudut dari Thailand Kang Mansyur ini. Aduh deg-degan. Siap Kang Mansyur kalau gitu.
1: Lumayan ketahanan Thailandnya rada kuat lah.
0: Kalau gitu ditunggu lagunya ya.
1: Gitu aja Kang Rey.
0: Siap. Hatur nuwun Kang Mansyur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pengen diputerin lagunya dari Scorpion katanya. Yang mana aja. Anda kasih yang Still Loving You ya kan Mansyur ya. Semoga, waduh di kuning nih siapa nih. Di kuning nih Thailand, waduh luar biasa. Dan tentunya juga pendengar masih di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti. Yang belum request yuk di WhatsApp langsung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp ada Tenova juga katanya, Kak Andre sama-sama alhamdulillah kabar saya juga baik. Terima kasih banyak lagunya sudah dipilihin, siap dengan senang hati Tenova. Stay tune ya, Andre puterin lagu terbaik buat Tenova di Karang Nunggal nih. Di Prasoto RRI Bandung, di Ruang Rindu, sampai jam 11.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita. Dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di Bandung Malam Ini, pendengar, sambil kita ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, sambil request lagu, sambil mantengin Timnas Indonesia versus Jepang, versus Thailand, mendengar di malam hari ini. Luar biasa ya tadi pertandingan yang sengit. Timnas Indonesia tadi udah dapat 1 poin gol, mendengar tiba-tiba digolin lagi sama Ikhlas. Namanya Ikhlas tuh memang harus ikhlas ya. Tadi juga yang gol blunder itu juga sama Ikhlas. Dia comeback sepersekian menit ya langsung sama gol Ikhlas lagi, luar biasa memang. Tapi yang penting kita semangat karena ini di babak terakhir. Kita bakalan menentukan nasib. Apakah Indonesia akan melaju, akan menjadi pemenang, atau justru Thailand lagi dan lagi gitu ya. Gak tahu, pendengar. Yang penting kita enjoy dulu aja. Sekarang di ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Ada Andi juga yang request pengen diputerin lagu Please Don't Go, katanya Kang Andre. Dari Casey and Sunshine Band. Boleh, nanti Andre puterin ya, dicari dulu. Terus juga Telita nih Kang Andre, Shishi lagunya sudah diputarkan. Terima kasih banyak juga. Sukses dan sehat selalu untuk Kang Andre. Salamani selalu dari Lita Cianjur katanya. Salamani selalu juga dari Bandung ya Telita ya. Terus juga ada ini siapa nih? Kang Andre selamat malam dengan ST di Cijagra Buah Batu. Mau minta lagu dari Rod Stewart adakah When I Need You? Boleh nanti Andre putarin. Kalau gak ada ya putarin yang RRI punya koleksi katanya. Siap. Kalau nggak punya juga, ya udah nggak apa-apa dengerin pilihan para pendengar lainnya juga. Juga sudah alhamdulillah katanya. Salam kenal buat semua pendengar setiap Pro 1 RRI Bandung sedang mendengarkan acara Ruang Rindu katanya. Salam kenal juga. Nanti ada pilihin pokoknya dari Rod Stewart. Bentar ya, dicariin dulu Rod. Oke. Yang sometimes when we touch, nih adanya yang Rod Stewart. Nanti ada puterin lah ya. Spesial buat siapa tadi? Estri ya. Buat Estri di Cijagra Buah Batu. Nih spesial Andre puterin. Nanti juga pendengar nih yang pengen diputerin lagu-lagu rekomendasi Andre. Weh, jangan salah. Andre juga tahun 80-90an koleksi-koleksi lagunya. Ini juga karena ayah Andre juga cukup mendengarkan lagu-lagu tahun 80-90an mancanegara gitu ya. Jadi ini banyak lagu-lagu yang enakan. Nostalgic gitu rasanya gitu. Nah yang belum request boleh yuk di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di Ruang Rindu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Bandung malam ini.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Thank you. It's very much.
1: Kenapa di komputer ada tulisan enter?
2: Ya memang dari sananya begitu Atuhim.
1: Salah, karena kalau tulisannya entar, programnya gak bisa jalan dong.

0: terdengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
2: Bandung malam ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Bandung malam ini.

0: pendengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ditembus 100.000 per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Eso.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan di sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung dari pukul 19 hingga pukul 23. Di ruang rindu sekaligus Indonesia versus Thailand masih berlangsung ya pendengar. Jadi rada bulak-balik ini teh. Sambil live gibol juga di Pro 2. Terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada Bandung Malam Ini dan juga Jazz More Music di Pro 1 RRI Bandung dari pukul 23 hingga pukul 23 lebih 55 menit. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

bersedih jika sering ditimpa musibah. Satu, tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Dua, kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Pertama akan kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian juga nanti kami hadirkan untuk Anda Warta Jabar Pagi. Dan berbagai isu-isu sorotan kami di pukul 8 terkait dialog interaktif Astacita. Kemudian juga nanti di pukul 9 kami hadirkan Bandung Menyapa dengan topik bukan sekedar penampilan, mengupas pengujian dan penjaminan mutu seragam berkualitas. Ya, tepat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Alan Albana akan menemani Anda tentunya dalam rangkaian acara Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada? Senang sekali tentunya pagi hari ini saya Alan Albani bisa kembali menyapa Anda tentunya di Mutiara Pagi. Dan kita akan mengangkat topik mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 112. Yang alhamdulillah juga kita sudah tersambung juga bersama Ustaz Asep Anom SAG MSOS. Dan tentunya juga Anda bisa sekali pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami. Anda bisa telepon ke kami di 720-0996 atau Anda bisa ke 727-5551 atau bisa di WhatsApp-kan juga boleh di 0811-220-9760. Sekali lagi WhatsApp-nya 0811-220-9760 atau Anda juga bisa menyimak langsung melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live ya. Anda boleh chat juga, kirimkan chatnya di situ, nanti insya Allah Alan bacakan ya. Dan tentu juga alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Pak Ustaz Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustaz?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag boleh jag.
1: Koreja.
2: Ah, mantap.
1: Bangga Pak Ustaz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala hama ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin

0: Baik ya, Pak Ustadz mohon izin, ternyata nampaknya sinyalnya gitu ya.
1: Kita yang ada di Palembang nih,
0: ada lagi ya.
1: Amih Tina, kemarin katanya dirawat di ICU di Palembang. Ya, kita doakan mudah-mudahan Amih Tina cepat sembuh ya, sehat kembali oleh Allah. Seperti sedia kala, Allahumma ya syafial amrod, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lihat Al-Qur'an pergi surah Al-Baqarah ayat 112.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا هم يا صدق الله العظيم.

0: Baik, ya, selamat pagi Pak Ustadz. Nampaknya kami terganggu dengan sinyal ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda bisa membuka bahasan atau topik yang kami bahas, yaitu Tafsir Al-Baqarah ayat 112 ya. Jadi Anda boleh pendengar untuk sama-sama membuka ya, surat Al-Baqarah ayat 112. Betul, kita sedang membahas itu bersama Ustaz Asep Anom S AG MSOS. Baik, Pak Ustaz masih bersama kami?
1: Masih.
0: Baik, Pak Ustaz ya. Nampaknya sinyal nih Pak Ustaz.
1: Sinyal ya.
0: Baik, bangga-bangga. Sekarang sudah jelas kembali Pak Ustaz, silakan.
1: Bala tidaklah demikian. Man aslama, siapa yang memasrahkan wajahu, wajahnya lillahi, kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu, maka baginya, ajruhu inda rabbih, pahala yang besar dari sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak ada sedikit pun rasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak ada sedikit pun rasa khawatir, rasa cemas. Ayat ini wargi merupakan bantahan. Kemarin kan di ayat sebelumnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim bahwa hanya merekalah sebagai ahli surga. Nah, melalui ayat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian, kata Allah. Faktanya yang akan masuk surga itu dua syaratnya. Satu, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan wajahnya karena Allah. Nah, di sini ada, kalau kita tinjau dari segi ilmu bilagah, balagoh, di sini ada majaz mursal. Min itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutnya sebagian, tapi maksudnya itu adalah keseluruhan. Ya, di sini disebutnya wajah-wajah. Siapa yang menyerahkan wajahnya karena Allah. Tapi maksudnya itu bukan hanya wajah, tapi seluruh jiwa raganya. Siapa orang yang memasrahkan seluruh jiwa dan raganya lillahi, karena Allah. Artinya, orang yang berhak masuk surga itu syaratnya yang pertama adalah berserah diri kepada Allah dengan niat, dengan tujuan karena Allah. Nah, itu ikhlas. Orang-orang yang beramal soleh karena Allah, orang-orang yang beribadah karena Allah. Sebab motif orang beribadah itu kan macam-macam. Hatinya itu bisa dibohongan ya. Misal ada orang yang ikut pengajian itu karena teman, misal gitu kan. Wah, ya racana euy disamper wae ka rumah. Nah, karena besti. Jadi bukan karena Allah. Eueuh we bestina. Tulus ngajina. Nah, karena si anu. Teu aya we si anu na, terjadi ngajina. yang layak masuk surga itu mereka yang menyerahkan seluruh jiwa raganya itu hanya kepada Allah. Artinya dia beramal, dia beribadah pasrah hanya karena Allah. Kumaha cek Allah gitu. Kata Allah, saum, saum. Dan saumnya itu karena Allah. Ada pengajian nih, minggu ketiga kita di Pusdai, insyaallah. Pengajian An-Nihayah ini mengundang kepada seluruh kaum muslimin, muslimat. Nah, ngajinya itu karena Allah. Bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena orang lain, bukan. Karena dia tahu, dia sadar, dia paham bahwa kalau kita beribadah, kita beramal karena seseorang, nanti di akhirat itu ketika orang lain panen pahala dari amaliah yang dia lakukan, dari ibadah yang dia lakukan, nah, sementara dia mah masih bingung karena ibadahnya bukan karena Allah. Akhirnya Allah menyuruh orang tersebut untuk mencari pahalanya itu dari orang yang dituju dulu. Oh, ibadah nangisnya karena si Anu. Eta mah sok we teangan si Anu na. Sugan bisa mere pahala gitu. Cari-cari boro-boro terbatul kermadena geripu. Nah, oleh karena itu maka jangan salah kita hidup dalam dunia ini. Kalau kita benar-benar mau masuk surga, kalau kita benar-benar mau berbahagia di akhirat, mau panen pahala di akhirat, maka seluruh ibadah yang kita lakukan saat ini di alam dunia ini, motivasinya hanya karena Allah. Nah, itu. Biasanya orang yang karena ibadahnya itu karena Allah, dia itu pungut kalinduan, tegedag keanginan gitu kata orang Sunda namanya. Istiqomah weh. Ngaji. Sanajan ada batur. Sanajan batur teu aya. Kenapa? Karena yang dia cari hanya ridho-Nya Allah. Karena yang dia cari hanya pahala dari Allah. Karena yang dia cari hanya kasih sayang Allah. Nah, itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang berserah diri, menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang benar itu yang begitu. Dari kalangan generasi apapun. Apakah itu umat Nabi Adam? Apakah itu umat Nabi Ibrahim? Apakah itu umat Nabi Musa? Apakah itu umat Nabi Isa? Apakah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang layak masuk surga itu adalah mereka yang ikhlas, mereka yang tulus, mereka yang melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita ulang-ulang kalimat ilahi anta maksud wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu teh ikrar kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini hanya mengharap

Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga itu wa huwa muhsinun, dia berbuat kebaikan. Kalau tadi yang pertama syaratnya itu adalah ikhlas lillah, hanya mengharap ridhonya Allah, maka yang kedua dia berbuat baik, dia beramal soleh, dia berbuat kebaikan, dia beribadah sesuai dengan tuntunan syariat nabinya masing-masing. Nah, kalau zaman Nabi Adam, tentu ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Ibrahim, tentu ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau zaman Nabi Musa, tentu amalnya, ibadahnya, kebaikannya sesuai dengan tuntunan Nabi Musa alaihissalam. Kalau zaman Nabi Isa, tentu amalnya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Isa alaihissalam. Dan sekarang zaman Nabi Muhammad, tentu ibadahnya, amalnya, kebaikannya sesuai dengan tuntunan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang kedua itu mutaba'ah.

0: Baik, Pak Ustaz, masih bersama kami? Tuh, sempat sinyal juga ya, hilang dulu sinyal. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang pagi hari ini sudah pada menonton dan juga menyimak gitu ya. Dan kita cek juga di WhatsApp kami di 0811-220-9760. Ayo sekali lagi, Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Lalu akan coba sapa terlebih dahulu ya. Ada Ibu Eni Rohaini, kemudian Ibu Titin, ada juga Ibu Eis, Umiyati, Kang Nur Sodik, Ibu Cucu juga, ada Iskahar Pentia, Ibu Kartini, Ibu Nik, Ibu Entik ya. Kemudian juga Aki Gazi, bergabung juga Pak Nurrohim, Pak Soehartono dan Ibu Lilis ya. Pak Ustaz, nah sudah kembali hadir ya.
1: Iya.
0: Mangga dilanjutkan Pak Ustaz.
1: Jadi yang kedua, syarat masuk surga itu adalah mutaba'ah gitulah. Pertama tadi ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya kita beramal, kita berbuat kebaikan, kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, gitu ya. Jadi ini bantahan, ayat ini bantahan dari orang-orang yang mengaku-ngaku gitu ya. Saya berhak masuk surga. Yang layak masuk surga itu hanya golongan saya. Allah membantah. Kata Allah, siapa saja yang masuk surga itu siapa saja. Siapa saja bisa masuk surga asal memenuhi syarat. Syaratnya dua. Satu, beramal karena Allah alias ikhlas. Yang kedua, amalnya, ibadahnya, kebaikannya sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias mutaba'. Itu saja Bang Alan ya.
0: Baik Pak Ustaz.
1: Mangga silakan. Kita ya. Ngobrol.
0: Untuk Anda pendengar silakan Anda bisa telepon ke kami di 720-0996 atau di 727-5551. Ada Kang Ahmad Irwan ya dari Limbangan sudah hadir. Mangga silakan Kang Ahmad.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang cenah aman telepon atau aman di foto aman pusat malah jangan khawatir.
0: Mantap.
2: Begini Pak, kan saya bicara untuk kemut pribadi aja. Kan saya orangnya begini, bisa selain saya banyak suka apa tergolong dengan walatul menyatukan antara hak dan mar. Kan saya begini, jelas kalau mencari ilmu agama itulah pokok bahwa siapa tidak tertentu. Tapi begini Pak, kalau saya misalkan senang ini, contoh seperti begini, saya sering jadi reporter, ikut lomba reporter, senang ikut juga di radio, bicara apapun juga, itu termasuk. Apakah tidak tergolong dengan mencampur adukan bagaimana? Nah, saya tertulis anda, tapi kesenangan saya itu tidak jelas, tetap tidak melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Tetap kesukaan itu adalah menurut pribadi adalah itu dari baik. Bagaimana hukumnya Pak Bapak? Ya benar Kang Alan, kalau saya kan senang jadi reporter, pernah ikut lomba reporter di RRI Bandung. Setiap ada pertandingan olahraga sering terkapangnya sebagai reporter di tingkat kecamatan. Apa bagaimana hukum? Jelas kalau misalnya mencari ilmu agama adalah merupakan hal yang sangat pokok bagi saya kan seperti itu diantaranya. Ya. Itu mungkin mohon sedikit petunjuk dari Pak Kiai karena saya termasuk orang yang seperti itu. Nah, tapi tetap walaupun segera apapun juga sholat saya diusahakan sholat bagaimanapun juga tidak pernah meninggalkan sholat. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana pertanyaannya Kang Ahmad?
0: Jadi Kang Ahmad Irwan tuh kerjaannya atau hobinya banyak, Pak Ustadz, dia pengen ini, bisa ngerjain itu. Apakah itu termasuk yang mencampur-campur adukan ya? Tapi kalau sholat mah sholat gitu, dan itu tidak melanggar syariat gitu, Pak Ustadz. Oke. Tapi nampaknya Pak Ustadz nanti juga dijawab kembali. Teriska ada satu lagi, teman-teman? Oh ada kayak ya. Jadi itu adalah Kang Ahmad Irwan ya. Oke. Selanjutnya ada yang sudah bergabung kembali di line telepon kami ya. Ada Pak Khobir ya. Assalamualaikum Pak Khobir.
3: Waalaikumsalam.
0: Mangga, silakan
3: Pak. Kang Mancen, Kang Alan.
0: Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Khobir. Bahagia hari ini.
3: Yes.
1: Jag-jag, belejag.
3: Gorejag.
1: Wah, mantap.
3: Mohon hatur nuhun Pak Kiai, satu acana mohon maaf yang saya ajukan pertanyaannya. Kata Pak Ustadz bahwa ibadah itu harus karena Allah. Itu kalau tanpa karena Allah, nah barangkali ibadahnya tidak diterima atau gimana. Nah, bagaimana dengan ibadahnya itu di samping karena Allah, itu karena hal lain, misalnya karena mertua, karena pacar, misalnya, oh karena Pak Ustadz ini sangat menarik, saya datang ajalah ngaji. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah seperti itu, bukan khusus karena Allah, tetapi karena penyebab tertariknya dengan Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagus ya.
0: Oke, ini bagus dia. Baik, ini Pak Ahmad Irwan ya. Senang gitu ya dengerin radio, dengerin pengen jadi reporter gitu ya. Tapi sholat mah sholat gitu ya. Apakah termasuk orang yang sibuk tetapi tidak meninggalkan sholat, terus termasuk yang mencampur-campurkan bahwa dalam urusan agama seperti apa?
1: Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, antum alamu bi umuri dunyakum, urusan ibadah mah kuma ente wae lah, urusan dunia mah kuma ente wae. Jadi urusan dunia mah kumaha ente wae.
0: Kumaha ente wae gitu ya.
1: Jadi yang penting tidak melanggar aja gitu kan. Tidak melanggar aturan negara. Nah, tapi tadi masalah sholat, saya mau masih sholat. Ya, dah sholat mau pokok ya. Tiang agama, malam yang pertama kali dihisab. Untuk urusan kesenangan terserah, misalnya resep reporter ikutan lomba reporter, resep mancing ikutan mancing, resep badminton ikutan badminton, silakan, itu urusan dunia, kesenangan dunia ya. Yang penting mah tidak keluar dari syariat itulah. Ai badminton ujung-ujungna pidorakeun mah teu kenging. Misal badminton si judulna mah, tapi di dalamnya setelah dikorek ternyata oh judi jadi lah sama. Ya. Demikian.
0: Baik ya.
1: Pak Irwan.
0: Irwan, kemudian Pak Khobir tadi kata Pak Ustadz, ibadah itu harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, bagaimana kalau ibadah itu bukan karena Allah tapi karena manusia? Seperti mertua, karena pacar, atau memang karena ustadznya ini teh gitu, menarik. Wah, gimana nah, Pak Ustadz?
1: Itu yang harus diperbaiki hati kita ya. Sebab kalau misalnya sudah kembali ke akhirat, kan rugi kalau misalnya kita ibadah karena mertua misalnya, tadi akhiratnya kan akhirat tempat panen pahala gitu. Bertanya tak ke Gusti Allah, ke Gusti, nah pahala di mana, kan baheula abdi sok salat gitu. Sok ngaos abdi ge gitu. Ente cenah baheula salatna karena naon? Ibadah nah karena naon? Oh, nyata cenah yang kepake kumitoha. Oh, atau yang itu mah pentawe kami toha pahala anakan itu. Ring ke arinit kami tohana. Ya mitohana tuh bisa nanaon boro-boro. Si pahala buat orang lain, buat diri aja belum tentu gitu kan. Maka daripada kita menyesal gitu, daripada kita merugi nanti di akhirat, ya, lebih baik kita karena Allah saja di sini ya. Oke, seperti menghadiri pengajian gitu. Narsep ke ustadna, nah, itu mah efek. Ya. Tapi yang harus ditanamkan dalam diri kita itu karena Allah. Oleh karena itu, maka kewajiban jamaah itu ibadah karena Allah, ya. Kewajiban usnah itu memahami metodologi sehingga para jamaah teh merasa senang gitu, merasa butuh, merasa tertarik. Karena metodologi yang disampaikan oleh sang ustaz, tapi tetap kewajiban jamaah mah karena Allah kita melakukan ibadah. Demikian.
0: Baik, ya Pak Ustaz, dan juga ada yang sudah masuk juga melalui WhatsApp kami ya. Ada Teh Tiawati, assalamualaikum Kang Alan, Pak Ustaz hadir nyimak dan terima kasih. Semoga Pak Ustaz, Kang Alan, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, ada Aki Gazi di Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Kiai, Teh Aki Gazi izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menghadirkan hati di dalam upaya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah agar ibadah, sholat, ibadah nusuk, hidupku bahkan matiku lillahi rabbil alamin masuk ke dalam hati, tidak berhenti di tenggorokan, katanya Pak Ustadz. Haturnuhun atas pencerahannya dari Pak Kiai. Haturnuhun Kang Alan beserta orang dapurnya. Mangga Pak Ustadz.
1: Iya, memang itu butuh latihan ya, supaya kita ini tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas tenggorokan ketika kata Aki Gaji tadi ya, tapi betul-betul meresap ke dalam jiwa, meresap ke dalam diri, meresap ke dalam hati. Nah itu mah harus terus aja kita berlatih. Nah itulah yang disebut dengan belajar seumur hidup itu begitu. Belajar ikhlas, belajar berserah diri kepada Allah, belajar pasrah. Nah itu mah kan kita juga sedang belajar semua. Nah, tapi ada kiat-kiat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa ikhlas itu kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Audatuhu qabla qalbaman ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu akan aku simpan ke dalam hati orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai. Nah, oleh karena itu maka kewajiban kita, keharusan kita adalah di alam dunia ini bagaimana caranya supaya hidup ini disukai oleh Allah, hidup ini dicintai oleh Allah, hidup ini disenangi oleh Allah, sehingga kesanahnya gitu, ujung-ujungnya Allah ngasih ikhlas itu ke dalam diri kita. Mungkin tahap-tahap awal mah masih belum kerasa gitu ya, tapi lama-lama insya Allah akan Allah berikan. Demikian Kang Arang.
0: Baik ya. Kemudian ada lagi yang sudah WhatsApp, ada Eyang Anom. Assalamualaikum Lujeng Enjing, Lujeng Mancen Tugas, Tumaros Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berserah diri dalam artian bertobat dari kitab Kifayatul Adkiyah, tobat ayat 3 bagian kahiji, taubat. kadua awabah anu katilu aya inabah. Punten hayang pangjelaskeun Pak Kiai. Wassalam ya ti yang anom Sari Mukti Karang Nunggal. Salam ka saung Abah Ciawi Karang Nunggal Wilujeng Mancok dina radiona. Gitu Pak Ustaz.
1: Iya. Keren sekali. Yang anom nih ya. Tobat itu memang kalau tobat itu hanya sebatas tobat nobatan diri bila dosa-dosa lahir itu namanya tobat. Ya. Seperti nobatan dosa panon gitu tah. Panon teresep dipake maksiat, dipake doraka teh. Nah, kemudian kita bertobat. Dialihkan, tobat itu kan dialihkan kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Biasana masih panon teh resep digali pidorakaeun ayeuna mah resep ningali hal-hal nu dipikarido ku Gusti Allah. Nah, tobat dari yang sifatnya dosa-dosa lahir itu disebut tobat. Kemudian ada tobat dari dosa-dosa batin. Tobat dari dosa-dosa yang tidak terlihat. Seperti tobat tina sombong, tobat tina pelit, tobat tina ngunak-ngunak. Nah itu tobat dari dosa-dosa batin, batiniah. Nah, kemudian ada tobat, tobat yang ketiga, nobatan hate tina poho ka Gusti Allah. Nah, tobat yang paling tinggi. Aduh Gusti, dinten kamari mah seueur hilapna ka Gusti teh. Nah, dinten ayeuna mah tobat ah. Menit tadi mah abdi teh seueur pisan hilapna ka Gusti teh. Tah menit ayeuna mah tobat. Detik tadi hilap ka Gusti Allah ayeuna mah emoh. Nah itu tobat. Jadi ada tobat lahir, tobat batin, kemudian tobat hate tina poho ka Gusti Allah. Jadi dosa itu macam-macam, ada dosa lahir, dosa batin, kemudian dosa hati dari lupa kepada Allah. Nah, sadayana ge ditobatan. Demikian.
0: Baik, Ustaz, mungkin satu lagi pertanyaan Ibu Red. No, ya. Izin bertanya Pak Ustaz, mengatakan ada yang didawamkan sehubungan dengan menyerah dan pasrah taslim kepada Allah. Mohon paparannya seperti apa Pak Ustaz?
1: Pasrah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Artinya turut ke Gusti Allah. Cek Gusti Allah sholat, sholat. Gitu kan? Sahur Gusti Allah, ngaji, ngaji. Turut ayat pembangkangan. Itu tak. Man aslama wajhahu lillah. Sahur Gusti Allah. Keluarkan atau harta teh jakatna keluarkan. Kaluarkeun atau sodakohna kaluarkeun. Pake atau beri ibadah ka Gusti Allah, rek haji, rek umroh, kaluarkeun. Ya, itu artinya pasrah, berserah diri kepada Allah, turut ka Gusti Allah. Itu man aslama wajhahu lillah. Tapi syarat masuk surga itu bukan hanya berserah diri. bukan hanya pasrah, bukan hanya ikhlas, bukan hanya lila, tapi yang keduanya ada mutaba'ah, turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salat juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Shallu kama ra'aitumun yusalli. Daek nama daek salat. Tapi salatna teu jeung ilmu anu dicontohkeun ku Nabi gitu. Abi mah salat teh make wudu si eta mah teu. Berserah, berserah nama gitu, tapi tidak mutaba'ah. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam Al-Qur'an ayat ini yang layak masuk surga itu dua syaratnya. Satu, man aslama wajhahu lillah, artinya berserah diri kepada Allah. Yang keduanya mutaba'ah, turut ke Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Kang Alan.
0: Baik, Pak Ustaz, nampaknya ada satu lagi penelpon terakhir ya, ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, rupanya ini terakhir
0: ya. Bapak, Pak Kasmo ya.
4: Iya. Yes, jam-jam. Tidak ajak nampak berat badan. Ya, alhamdulillah. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz Anom, minta diterangkan surat Ali Imran ayat 104. Iya. Ayat 104 mengalan surat Ali Imran. Iya.
0: Mangga.
4: Segitu aja mohon maaf mengalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 104, Pak Ustaz. Ya, terima kasih juga di untuk Anda yang sudah WhatsApp dan juga sudah menyimak juga ya. Jadi Bu Nani di Soreang, hatur nuhun. Itu ya. Kemudian Kang Nur Sodik, Kang Tik di Garut, Ibu Retno, Tetiawati, hatur nuhun juga ya. Haji Gazi di Subang, Ibu Titin, Ibu Haji Elis, Ibu Eni di Sidang Layak, atur nuhun juga ya. Oke. Kemudian terima kasih juga yang sudah simak juga. Ada Kang Agus di Cibiru, Ibu Nani Mulyani, Ibu Yayu juga atur nuhun, Bapak Suhartono, Ibu Lilis atur nuhun ya. Mangga Pak Ustaz. Ibu Delis di Nagreg, hatur nuhun juga, tawis mancok katanya di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah, selamat pagi juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik, Pak Ustaz.
1: Mak, surat Ali Imran.
0: Ya, ayat 104.
1: Ayat 104.
0: Ya.
1: Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Nah, ini surat Ali Imran ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai. Dai itu pendakwah. Dakwah itu bukan hanya ceramah ya. Siapapun bisa jadi dai. Ngajak orang beribadah kepada Allah, ngajak orang berbuat baik sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, harus ada. Artinya siapapun kita dimanapun kita, aktivitasnya apapun, kegiatannya apapun, profesinya apapun, ya semuanya harus menjadi dai. Jadi pedagang, nah pedagang juga harus jadi dai. Artinya ngasih contoh kepada orang lain, bagaimana nih pedagang yang baik itu sesuai dengan tuntunan syariat. Satu, tidak menipu, tidak berbohong, ramah, gitu kan. Nah itu teh, oh benar, resep di Bapak Anuma, barang beli teh da eta mah orangna jujur. Namun timbangan tara dikurangan. Terus lamun barang teh, lamun alus disebutkan alus, nu goreng disebutkan goreng. Jadi teu katipu cenah balanya ka dinya mah. Nah itu dai. Jadi tidak mesti harus ceramah dai itu. Tapi kita menunjukkan diri kita, ngasih contoh kepada orang lain, nih pedagang yang islami teh yang seperti ini. Sebab dakwah itu kan ada dua, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan. Nah, dakwah bil lisan itu dakwah dengan lisan, penceramah eta mah, ustad eta mah. Nah, kemudian yang kedua dakwah bil hal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah ini mah bisa siapapun. Keur ngariung misalnya, keur ngarobrol, keur ngopi-ngopi, ngong adan, ada adan ya, iya orang sahabat lah. Masjid, nah itu teh dakwah itu. Jadi ayat ini Al-Imran 104 ini adalah seruan dari Allah. Jadi mengakalan.
0: Baik, hatur nuhun Pak Ustad. Mungkin sambil juga apa yang disampaikan tadi benar-benar bisa menambah referensi dan menambah keimanan kita. Tentunya terakhir Pak Ustad, mangga di aturan 1 menit saja Pak Ustad kesimpulannya.
1: Ya, baik. Jadi ayat ini sekaligus bantahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa hanya kelompoknya lah yang akan masuk surga itu. Tidak, kata Allah, yang berhak masuk surga itu adalah siapa saja orang yang ikhlas. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, mengajak siapapun yang ingin berumroh untuk di bulan Ramadan, barang-barang AA, mangga silahkan bisa daftar ya dengan nomor WA yang sudah catat kemarin. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini. Yes, jag-jag boleh jag
0: kurja
1: subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih tujuh Pak Ustadz Asep Anom SAG MSOS atas apa yang disampaikan mengenai topik Tafsir Al-Baqarah 112 di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih tujuh untuk Anda pendengar juga pemirsa yang sudah setia menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan ataupun juga belum tersapa ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live dan sudah WhatsApp ke 08112209760. Dan tepat di pukul 6 kita akan hadirkan untuk Anda Warta Jabar Pagi.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: 97,6 FM Roa 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Halo Mas Teo, apa kabar? Selamat pagi buat para penyiar dan pendengar setia Roa 1 seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga semangat ceria dalam menjalani hari di bulan Oktober. Ya, cuaca arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah hari ini edisi Selasa ke-6 bulan Oktober. Cuaca Magelang, Jawa Tengah hari ini cerah ya. Arus lalu lintas Magelang, Jawa Tengah hari ini ramai lancar. Terima kasih ya untuk Mas Teo. Ya Mas Teo aja ya, dari Magelang ngabarin ke Jawa Barat. Itu udah kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kecintaan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain.